Jidi memadahkan lomba gema maulid dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati kelahiran Nabi. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

kasih pendengar dan Sanak Pro 4, Anda masih terus bersatu dengan bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 8.16 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kami menemani dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 9 ya. Untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas, kendatipun hari ini adalah hari libur, terus juga ada yang memang benar-benar menikmati hari ini dengan libur yang sesungguhnya ya. Ya, mudah-mudahan terus bahagia juga untuk Anda. Sementara yang hari ini juga tengah menggelar satu hajatan, ada yang melangsungkan pernikahan, ada yang tasyakuran atau juga acara-acara keluarga lainnya. Termasuk Anda yang mendapatkan undangan hari ini dan sudah siap-siap juga untuk hadir, semoga rencana dasar yang keempat ini termasuk juga perjalanan Anda selamat sampai di tempat tujuan, begitu menanti saat pulangnya ya. Baik, mudah-mudahan segala kegiatan Anda bisa dimudahkan hari ini ya, tidak ada kendala apapun, tapi juga tetap harus waspada khususnya kita menghadapi kondisi udara yang barangkali ini di tempat Anda atau yang pendengar lintasi nanti dalam perjalanan ya di hari ini itu ada kabut asap. Nah, ini tidak ada salahnya untuk kami juga ingatkan, jangan lupa bawa masker, tapi nggak cuma dibawa, harus dipakai ya. Kalau cuma dibawa mungkin kita ratusan masker bisa gitu ya, puluhan masker bisa, tapi kalau nggak dipakai ya percuma gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat pendengar, dan bersama Pro 4 kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan seperti lagu yang berikut ini bersama Gea Indrawari.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan untuk Anda di suasana pagi hari ini. Selamat pagi untuk Dan Sanang Pro 4 yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama di program 4 ya. Nah, pendengar, kami juga masih terus berbagi informasi untuk Dan Sanang Pro 4 sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Polsek Banjarmasin Timur, pendengar, bersama komunitas di Banjarmasin melaksanakan kegiatan berbagi ribuan masker gratis ya. Kegiatan ini dilaksanakan di simpang 4 bawah flyover Banjarmasin dengan menyasar pengendara dan juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Ada 1.400 masker yang dibagikan kepada masyarakat, 1.000 masker dari komunitas Banjarmasin dan juga 400 masker dari Polsek Banjarmasin Timur ya. Aksi ini merupakan wujud sinergi antara kepolisian, komunitas dan masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus mengurangi dampak buruk paparan kabut asap yang beberapa hari masih terasa di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Indonesia punya beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

adalah Siti Nursiah dan suaminya M. Suryani yang melihat potensi dari ketertarikan anak-anak kampung pendamai. Akhirnya, awal tahun 2016, terbentuklah Kampung Permainan Tradisional Banua

0: limbah yang ada di lingkungan tempat tinggal, seperti batok kelapa atau batang pohon yang diolah menjadi alat permainan tradisional.
1: Umpamanya kayak logo, Ngalego itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung itu kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu. Nah, habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dicat untuk beberapa jenis permainan. Arena permainan itu dibuka secara cuma-cuma karena Nursiah dan suami merasa punya tanggung jawab sosial, terutama niat membentuk karakter baik anak-anak.
2: Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik, tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing, itu gasing kekinian, ya, termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak Jopik buat itu daku tuh, congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain setelah mereka asik gitu, Pak, dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya, karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah rame, Pak. Kita kembangkan lagi, jadi mengenal kearifan lokal lah.

0: Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari, ada yang malam juga mainan. Kayak rame itu lebih menghibur. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga kayak tuh. Kayak balogo tuh munting loh. Kita lari ambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja. Namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama. Nah mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama. Kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama. Kemudian ada siroh, bercerita tentang Tau dan Rasul. Seperti itu, jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari, lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa, bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang, ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan umpamanya alat membor, alat kompres, bikin logo itu kan tempurung harus dipres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung di sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak, serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.

Selamat Baisukan, Habar Pro4 bersama Eli. Selain Sekolah Umum Satuan Pendidikan Keagamaan di Kota Banjarbaru juga diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama sepekan. Menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang itu dilanda kabut asap. Pembelajaran jarak jauh diatur melalui edaran yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru yang ditujukan gasan sekolah mulai dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Wanjua Raudatul Afal. Dalam edaran yang itu, Satuan Pendidikan Keagamaan di Banjarbaru diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh sejak tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026 atau selama 5 hari. Kebijakan yang ini dikeluarkan Kementerian Agama mempertimbangkan semakin maraknya karhutla yang terjadi, sekaligus memperhatikan kondisi paparan kabut asap yang semakin meningkat di beberapa wilayah Banjarbaru yang berimbas pada kegiatan pembelajaran. Sementara itu, selama kebijakan pelajaran jarak jauh, siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas di madrasah sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik, terima kasih pendengar dan Sanak Pro4. Sampai saat ini Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami masih terus hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itu latar belakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri Pak di Inggris, muncul mesin-mesin baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi itu, beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah Sultan, tanah Kesultanan Banjar.
0: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah FKIP Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orange Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orange Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa yang dianggap mampu untuk mensuplai semua armada, jadi baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda, ke Eropa. Sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Ombilin di Sumatera, tapi Orange Nassau lah yang paling pertama.
0: Mengingat peran strategis keberadaan Orange Nassau, Gubernur Jenderal Galois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orange Nassau. Bahkan, Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orange Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak. Supaya bisa menguasai tambang area pertambangan di Pengaron.

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857 menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari Kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Dream Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarung ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda.

0: tidak dalam sistem sewa lagi tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
1: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
0: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Orang Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
1: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Peneman Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Cina mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Akan tetapi ternyata di pedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau, Pengaron, dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk Marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Berakit. Itu dianggap mati praktis mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara Orenasau yang dibuka tahun 1849. Sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumut Petaran itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan Malkui Belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada juga bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, rintasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintasan relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau sebelum semua habis dieksplorasi alamnya, sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian untuk itu. Jadi bagaimana Pangkaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangkaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
3: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.
1: Berharap banyak, Orenasau Pangkaron dapat ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, seperti halnya cagar budaya Umbilin di Sawahlunto. Akan banyak hal positif yang dapat disingkap dan dipelajari dari Orenasau di Pangkaron, baik sejarah, ilmu pengetahuan, dan lingkungan.
3: Karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, silakan kalau ada masyarakat yang tertarik dengan sejarah Perang Banjar, sejarah tambang batu bara pertama di Indonesia, silakan datang. Bisa, tidak dipungut biaya juga.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Suara Budaya Banjar. Habis perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Siang Pro4 kami sampaikan kabar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selain sekolah umum, Satuan Pendidikan Keagamaan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, JUA meminta GASEN melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama sepekan, di mana menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan wilayah ibu kota provinsi dilanda kabut asap. PJJ yang itu tadi diatur oleh edaran yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru yang ditujukan gasan sekolah yang mulai dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah lawan Raudatul Aftal, Afal maksud kami. Dalam edaran yang itu, Satuan Pendidikan Keagamaan di Banjarbaru diminta melaksanakan PJJ mulai dari 24 sampai 28 Agustus atau selama 5 hari ke depan. Kebijakan yang ini dikeluarkan Kementerian Keagamaan mempertimbangkan semakin maraknya karhutla yang terjadi di kawasan mereka yang memperhatinkan dan kondisi paparan kabut asap yang semakin meningkat di beberapa wilayah di Banjarbaru yang berimbas juga lawan kegiatan belajar. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kabut asap kembali tebal dan sangat berompat di daerah Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin ya. Kalau Banjarmasin mungkin tidak terlalu terdampak karena memang sedikit jauh dari lokasi kebakaran hutan dan lahan, namun sampai sekarang pun juga masih kelihatan dan sangat berompat dari visibilitas ya, bahwa masih ada kabut asap dan bau bakaran kayu dan daun yang masih sangat pekat sekali dan sangat berompat, apalagi di daerah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Tetap kemana-mana menggunakan masker dan sangat berompat, dan kalau tidak perlu keluar rumah, setidaknya untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga, tidak keluar rumah dulu ya kalau memang tidak ada keperluan. Dan stay safe, stay sehat dan sangat berompat. Kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Banjar sampai nanti jam 11 dan informasi-informasi terkini seputar Kalimantan Selatan.

44 suasana religius menyelimuti desa Banuahalat Kiri, Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menjelang pelaksanaan prosesi Bayun Maulid. Beragam kegiatan bernuansa Islami digelar dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Salah satunya lomba Gema Maulid. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 malam, mulai dari 20 sampai 23 Agustus di halaman belakang Masjid Keramat Al-Mukarramah Desa Banuahalat Kiri. Lomba dimulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga selesai diikuti peserta dari berbagai kelompok usia. Panitia memberi peserta ke dalam beberapa kategori, yakni kelas A hingga D, sesuai dengan rentan usia, mulai dari anak-anak usia 3 tahun hingga peserta dewasa. Kepala cabang lomba yang digelar diantaranya adalah lomba azan, tari radut, rudat maksud kami, syair mayun anak, kemudian busana muslim pesta glamor serta busana muslim sasirangan pesta. Kepala Desa Banuahalat Kiri, Farid Wajidi, mengatakan lomba Gema Maulid dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara jelang prosesi Bayun Maulid yang akan dilaksanakan di Masjid Keramat Al-Mukarramah.

Dan Tanah Pulau Empat masih mengeluarkan bubuhan band di suara Budaya Banjar. Dan bagaimana nih di daerah Anda, apakah juga ada festival-festival ya untuk menyambut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana? Dan mungkin di beberapa daerah atau kota di Banjar, apa di Kalimantan Selatan, ini sudah mulai menggelar rutin tahunan. Biasanya itu Maulid Nabi di hampir di semua daerah, hampir di gang-gang atau komplek-komplek atau masjid-masjid ya. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan bagus lagi kalau misalnya diadakan kembali atau dihidupkan kembali di Dansa Anak Pura Empat untuk lomba Maulid Habsyi begitu. Seperti halnya dulu pernah diadakan oleh RRI Banjarmasin. Semoga ya di tahun depan kami bisa kembali menyelenggarakannya untuk Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sebagai bentuk dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap, Polsek Banjarmasin Timur lawan komunitas All Bikers Banjarmasin melakukan kegiatan berbagi ribuan masker gratis pada Sabtu sore. Kegiatan yang itu dilaksanakan di simpang 4 bawah flyover Banjarmasin dan menyasar pengendara lawan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Sebanyak 1.400 masker dibagikan kepada masyarakat, terdiri dari 1.000 masker dari komunitas All Bikers Banjarmasin dan 400 dari Polsek Banjarmasin Timur. Aksi ini dinilai menjadi wujud sinergi antara kepolisian komunitas lawan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mengurangi dampak buruk paparan kabut asap yang beberapa hari yang ini terasa di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Lawan adanya kegiatan yang ini diharapkan masyarakat lebih terlindung dari resiko gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang belum kondusif. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Indis ekonomi kira-kira perlu nggak sih buat dance anak perompak tuh punya usaha sampingan di balik kerjaan utamanya begitu, atau menjadi side job ya? Karena memang di zaman yang serba susah ya, semuanya serba naik gitu ya, kita juga perlu bertahan hidup untuk keluarga, untuk diri sendiri, apalagi yang punya anak nih, kebutuhan semakin meningkat dance anak perompak. Jadi sebenarnya kalau punya skill, punya kemampuan dan punya kebiasaan, kenapa enggak untuk punya usaha sendiri biar ada duit sampingan. Apalagi perempuan ya, sekarang tuh gampang banget bisa memulai usaha untuk online shop yang dari rumah aja, sambil ngurusin rumah tangga, sambil masak, sambil ngurusin anak, tapi tetap punya penghasilan di luar dari gaji yang dikasih suami gitu, dan anak perempat. Dan sudah pernahkah Anda mencoba atau pingin memulai? Nah, nanti kita akan bahas kiat-kiatnya untuk Anda.

0: Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Tuh dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, iya, bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Dan anak perempuan sekarang tuh udah mudah banget buat punya usaha sendiri di rumah tanpa keluar modal banyak. Bahkan gak pakai modal sama sekali, cuman pakai kuota aja nih dan anak perempuan. Ada yang namanya affiliate ya. Affiliate sendiri dan anak perempuan memang ditujukan untuk orang-orang yang punya kreasi bagus, kecerdasan yang oke, terus kemudian juga public speakingnya bagus, bahkan bisa belajar juga dari anak perempat. Menjadi seorang affiliate, Anda akan dibayar jika barang yang Anda promosikan itu dibeli oleh orang lain dan keuntungannya akan berkali lipat sesuai dengan barang yang orang beli. Nah, maka dari itu banyak banget sekarang acil-acil, paman-paman, ading-ading yang dari hulu sungai atau dari kabupaten daerah lainnya yang ada di Kalimantan Selatan tuh sekarang menjadi affiliate dan menjadi konten kreator dan sanak perompat, di mana mereka bisa mendapatkan cuan dari hasil mereka konten dan sanak perompat, dan gajinya nggak main-main, bahkan sampai belasan bahkan puluhan juta per bulannya, tergantung dari FYP dari konten itu sendiri. Tinggal bagaimana Anda mengelola dan membuat ide konten itu semenarik mungkin dan senang perompat. Tinggal cari aja pasar-pasarnya mau apa gitu ya. Sekarang tuh udah gampang banget. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang bingung mungkin mau usaha apa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa tuh menjadi affiliate atau konten kreator agar bisa mendapatkan cuan yang banyak.

Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini dan sanak, di mana menjelang akhir Agustus 2026, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika memperkirakan cuaca Kalimantan Selatan pada hari ini, di mana warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas akhir pekan seperti berlibur dan pergi ke acara-acara bisa menggunakan artikel ini dan sanak. Berdasarkan pantauan, ada potensi udara panas sepanjang hari pada 13 wilayah kabupaten kota di Kalimantan Selatan, meliputi Banjarmasin, Baritokuala, Banjarbaru, Banjar, kemudian Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, serta 3 kabupaten wilayah pesisir Kalimantan Selatan, yakni Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Hingga kini belum ada potensi hujan, baik intensitas ringan hingga disertai petir di wilayah Kalimantan Selatan. Namun berdasarkan pantauan BMKG, wilayah HST diperkirakan akan mengalami udara kabur. Demikian dan sanak Pro 4. Untuk perakiran cuaca untuk hari ini, tetap berhati-hati, waspada, dan tetap gunakan masker beraktivitas di luar rumah. Salam budaya. Sampai di sini kabar Pro 4.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

saat kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita break sebentar dan sana perempat kita dengarkan kumandang azan. Selamat menunaikan ibadah sholat Anda, semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Danil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram.
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Dasar yang perlambat distribusi air di sejumlah kawasan di Banjarmasin saat ini macet hingga mati total. Imbas produksi intek Sungai Bilu di stop pam Banjarmasin. Operasi intek Sungai Bilu pam Banjarmasin terpaksa dihentikan atau di stop dan sanak akibat lonjakan kadar garam yang masih melebihi batas aman sejak hari Sabtu kemarin. Salah satu warga yang terdampak Aina mengeluhkan air pam di rumahnya yang sudah mulai kadang mengalir atau mati total mulai dari hari Sabtu. Sidin memadahkan terpaksa berhemat menggunakan air sisa yang tertampung dan berharap secepatnya air bisa mengalir sebagaimana biasanya. Berdasarkan dari data pam Banjarmasin, kualitas air baku hari ini sejak pukul 1 pagi sampai dengan 9 pagi, kadar garam di intake Sungai Bilu awalnya berada di level aman sebesar 131 mg per liter pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, namun angka tersebut melonjak pada pukul 2 dengan tingkat 436 mg per liter dan terus naik hingga menyentuh puncak 4690 mg per liter. Pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi konsentrasi kadar garam masih bertahan di angka 3537 mg per liter. Sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 lampiran 6, batas aman konsentrasi klorida untuk air baku adalah maksimal 300 mg per liter. Ketika kadar garam berada di luar batas aman, sistem operasional intake harus dihentikan secara total. Dampak lonjakan kadar garam ini berimbas langsung pada penurunan debit air yang diambil. Dan pada pukul 1 sampai dengan 2, debit air baku masih berada di kisaran normal 2210 MD3 per jamnya dan masing-masing 2279 MD3 per jamnya, dan debit kemudian melonjak drastis. Dan sementara itu untuk ketinggian permukaan air sungai dan level sungai kondisinya berada di kategori rendah. Demikian dan sana kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

berempat di kawasan Guntung Paikat ya, di mana para warganya ini memeriahkan peringatan HUT ke-81 dengan lomba menangkap ikan sapu-sapu di sungai. Nah, dengan sandak, perlombaan menangkap salah satu ikan invasif yang ada di Sungai Kemuning Banjarbaru ini diikuti oleh ratusan peserta dan warga setempat, mulai dari menangkap ikan dengan tangan kosong menggunakan alat tangkap seperti jaring dan juga jaring serok dan sanak perompat. Nah, dari kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut, total ikan sapu-sapu di Sungai Kemuning yang berhasil ditangkap ini mencapai 2.418,8 kg atau sekitar 2,4 ton dan sangat bisa dibayangkan sebanyak apa. Camat Banjarbaru Muhammad Firmansyah mengatakan pemilihan lomba menangkap ikan sapu-sapu dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan bukan tanpa alasan. Menurutnya, perlombaan ini itu bertujuan untuk mengajak masyarakat melihat sungai sebagai bagian penting dari lingkungan yang harus dijaga secara bersama-sama. Dia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat Kecamatan Banjarbaru Selatan melalui semangat gotong royong, dan juga masyarakat diajak untuk bersama-sama turun langsung ke sungai membersihkan lingkungan sekaligus menangkap ikan sapu-sapu yang merupakan ikan invasif yang keberadaannya perlu dikendalikan karena bisa menjadi hama untuk sungai itu sendiri.

Nemenin dasar aku rompat yang lagi istirahat di siang hari ini. Kami masih hadirkan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia yang easy listening dan bikin tambah seru buat istirahatnya gitu ya. Jadi benar-benar bikin relax dasar aku rompat. Nah, kalau tadi sudah ada dua lagu dari Jawa, kali ini kami akan ajak Anda untuk menuju ke daerah Sumatera. Kali ini ada satu lagu yang mungkin lagunya tuh benar-benar lagu patah hati yang dia tuh didoain gitu sama pasangannya, tapi kali ini sakit banget. Dalam versi yang lebih menyayat dan senang perempat, ada Aini, Mardua Holong untuk Anda.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, tidak ada kotorannya.
0: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
1: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya kita pressing, terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk di-press dengan kayu, untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi, di ini pakai kertas, terus di packing pakai plastik, dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
0: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel, serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk menyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol. Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam kumarat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi enting-enting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
0: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Kami sampaikan kabar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebuah video berbeda pada suasana lahan kebakaran beredar di media sosial grup warga Kalimantan Selatan pada Sabtu malam. Disebutkan video tersebut di wilayah Kota Banjarbaru pada satu titik tampak dua laki-laki sholat berjamaah, tapi tak disebutkan keduanya sedang sholat apa, zuhur ataupun juga asar. Dan mereka tidak hanya bertaruh tenaga menjaga lingkungan dan juga udara kita, tetapi juga menjaga ketakwaan di sela-sela perjuangan yang menguras fisik. Begitu kutipan narasi dari akun Instagram @selegrambanua. Rekan-rekan pemuda ini mengingatkan kita tentang salah satu hal, sejauh dan sebeban apapun tugas yang sedang diemban, kewajiban kepada sang pencipta tak pernah terlupakan, sambung postingan lain. Tak lama sejumlah warganet beri respon pada kolom komentar, dan ada yang memberikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang baik, terima kasih sudah berjuang. Ucap akun _ Debbie Yasin 11. Kemudian ada 17 Rahman. Mereka tidak lupa sama Allah karena Allah yang menolong hambanya. Kemudian ada Roya _ Anafis yang memberikan komentar, ya Allah kabulkanlah doa dan sujud mereka. Kemudian ada Kurma Baisan yang juga menyertakan emotikon menangis, bujur banar Allah aja berharap mun Allah mun lawan permintaan pemerintah supaya pemerintah juga cepat tanggap dengan apa yang terjadi saat ini dan sana perompat, di mana memang sudah beberapa pekan terakhir Kalimantan Selatan tertutup kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dan masyarakat Kalimantan Selatan juga berharap semoga masalah ini bisa cepat teratasi. Demikian kabar perompat dan sana, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak perempat masih di suara budaya Banjar untuk siang hari ini. Panas, panas ya di luar, dak. Panas dan anak perempat. Dan kalau kabut gimana, dak? Apa masih berasa atau udah nggak lagi? Udah kurang ya? Udah kurang kata Helda jam sekarang dan anak perempat. Jadi mungkin lebih enak buat beraktivitas, tapi sebaiknya istirahat kali ya. Jam-jam segini tuh jam waktunya istirahat dan anak perempat. Nah, kami masih akan menemani dansa anak perempat dengan sajian lagu-lagu daerah dari semua daerah di Indonesia. Kalau bisa kita putarkan begitu ya, dansa anak perempat. Dan karena lokal hari ini, seperti biasa di hari Sabtu dan juga Minggu atau di hari libur, kita nggak ada siaran berjaringan sama perempat Jakarta, jadi kami siarannya lokal aja nih, dansa anak perempat. Kita akan dengarkan satu lagu dari daerah Aceh kali ini untuk Anda, lagu yang biasa dibuat untuk menimang bayi pada saat ingin menidur

24, saat ini terjadi kebakaran yang kita belum tahu pasti daerahnya di mana, namun ada informasi yang mengatakan bahwa di daerah Sudimampir atau Pasar ya. Dan kita doakan mudah-mudahan apinya bisa segera diatasi dan cepat dipadamkan. Kami masih menemani Anda dengan sajian informasi dan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

lainnya, debit banyu sumur berada tepat di samping rumahnya mengalami penurunan cukup signifikan hingga menyulitkan pemenuhan keperluan sehari-hari. Menyusutnya pasokan air ini kadang hanya berdampak pada keperluan sehari-hari warga, tetapi juga menyulitkan petugas lawan juara lawan dalam memadamkan karhutla. Kanal-kanal yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber banyu wayah ini gesen memadamkan di sekitar lokasi kini dalam kondisi kering. Meski demikian, hingga berita ini ditayangkan, belum terpantau adanya titik api yang hanyar di kawasan Pengayuan. Petugas gabungan tetap siaga di lapangan gasan mengantisipasi potensi kebakaran susulan. Demikian kabar perompet pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Nang sanang perempat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya 23 Agustus 2026, bersama Ulun Helda yang menemani pian seberataan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Dan yang mau gabung bisa langsung aja nih nang sanak di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Ya, di sisi sore hari ini untung gue ukuhan pian seberataan untuk yang mau gabung nih nang sanak perempat. Kita mau terima telepon kita dulu lah. Oke, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, Hilda.
0: Goyang yuk dengan
1: Yani Alabio.
0: Ya, apa kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, ya kalau mohon baik.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya hari ini ada sambutan.
1: Lagunya hardang terus sampai ke ujung-ujung.
0: Dari ujung ke ujung hardang berataan. Pokoknya panas, tengah ada hujan lagi.
1: Ih, panas benar.
0: Lagunya hari ini ada Samudra Cinta, Tidak Dapat Tidur, Cinta 24 jam, terus terang saja siang malam
1: tidak
0: rindu.
1: Tidak dapat tidur.
0: Maailah saking panasnya rupanya.
1: Saking panasnya teh.
0: Oke deh, silakan.
1: Mama Den, Mama Alfi, Haji Adli Ras.
0: Halo. Oke, Yani, salamnya Gasan Sabarataan Haja lah. Oke, dari Asam Pajet, dari Yani lah. Di belakang Yani kita mau terima telepon kita. Kita coba di WhatsApp dulu nih dong sana. Halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa hari ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak mama.
0: Anak mama kah? Oke. Okay. Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah aku berkelawang lah.
0: Hari ini di berkelawang lah. Kalau ya tadi di atas jendela tadi.
2: Ya, sudah semalam.
0: Sudah semalam lah. Rupanya hari ini jaringannya bagus di Mukalawang. Oke.
2: Okay. Bagus ya, Helda. Sehat ya? Sehat ya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Belum makan pang lagi
0: nah. Sambil makan, sambil benang rutan, sambil makan.
2: Hanya makan hanya 2 kali.
0: Tambah lagi.
2: Ya, ini pangannya mampu 3 kali.
0: Ayo itu sambil dikawani lagu-lagu dangdut ya kan, Dak. Nah, lagunya sore hari ini.
2: Benar.
0: Lagunya lah hari ini lah. Ada Samudra Cinta, Cinta 24 jam, terus terang saja siang malam rindu, terus. Jangan lama-lama, asik-asik move on, enggak pakai lama, bawa santai nana-nana. Takut kamu hilang, kecanduan kamu tungkeripit, larut tanpa kepastian, kopi susu di tepi pantai, meriang, luka terhebatku, semu menanti rindu. Mau yang mana lagunya nih?
2: Yang meriang tuh apa lagunya ada?
0: Meriang, cita-cita tak, kita udah ngari kena.
2: Ya, itu seram ya, meriang tuh ada apa? Ada jingga-jingkraknya ya lo? Kita tuju mama meriang tuh, Jen.
0: Tapi mamanya kemana kah? Ini mulai semalam kan kelihatan.
2: Ini lagi bula-bula, makasih lagi atau ya lo?
0: Masih bukuannya rupanya sih Dini lah.
2: Ini dia bula masakan apa kata?
0: Ayo cak, situ.
2: Salamin dulu lah. Tadi siapa ada yang turun dari Anok? Mbak Yani ya?
0: Yani.
2: Iya, sama Mbak Yani, tadi tergugur kalau lah.
0: Iya, tergugur sih Dini, gak ada lagi suaranya.
2: Itu lah, siapa juga tang di ketangga. Gak nih, si Haji Adli aja namanya baru.
0: Betul
2: mak, betul mama bungkus aja atau mama Den ya lo. Mama Alfi juga sama Acelianti juga ya lo.
0: Iya.
2: Itu yang jauh pulang si Abah Alfi nah. Mohon Abah Jara juga di atau Jara di Tanjung kan. Sama siapa lagi tuh? Kayani yang mudit kan. Betul si Abang Ujan di Matapura juga.
0: Iya.
2: Sama Acel Sabrina ya tuh di mana? Penanam atau Sungai Andai. Ini seberetan dah ya.
0: Seberetan, oke, jangan ditinggal-tinggal.
2: Udah saya samuannya lo.
0: Amin.
2: Ini udah kamu setarang kayaknya deh nak.
0: Seberat tarang kita nih.
2: Ini menyala asam pertama menyala harinya.
0: Si panas berat harinya iya.
2: Ini panas. Anu kering jamuran deh nah tetap
0: pesan. Kau ini kau berapa kali kering tapi baunya kada nyaman diri kita lah.
2: Iya kan, kalau banyak kita nyaman ya.
0: Nah, kenapa? Jangan tanyakan kepada saya.
2: Ini tuh karena ada anginnya, Bang, ya lo? Ini ada bubannya, Bang, ini pas kena harian.
0: Iya, kasih.
2: Berlan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanah perempat belakang Herman yang mau gabung 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09-539. Kita juga live di TikTok RI Perempat Banjarmasin nih, kesan biasa beratan yang mau gabung atau mau request di live TikTok itu juga bisa nih. Yang tanah perempat ulun tunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Oke, kita mau coba terima telepon kita lagi ya, Rangsana Perempat. Oke, gantian nih teleponnya nih, Rangsana Perempat. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
2: Adli, Banjarbaru.
0: Banjarbaru dengan Adli. Kepa kabar pian hari ini?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya halo.
2: Semoga juga Pak Helda juga sehat.
0: Amin. Dan kita sehat seberataan lah.
2: Ya, itu yang penting.
0: Lagunya sore hari ini, nah.
2: Lagu sendiri aja lah.
0: Boleh, mau lagu apa nih?
2: Roma Irama.
0: Apa Roma?
2: Judulnya Tong Kripit.
0: Oh, ada listnya kita.
2: Supaya cepat aja.
0: Oke, siap. Kita mau putarkan lagunya, biar tunggu aja lah. Salamnya silakan nih.
2: Salamnya buat Mbak Yani, dia love you. Sudah merekes lagu lah tadi ya, jatuh tadi.
0: Sudah sih Din tadi, meriang ya. Jar Sidin lagunya.
2: Nah, kemudian Bang Herman, Bang Herman ya, Ama di Palam, Bang Mihat di Sungai Laok gitu.
0: Iya.
2: Mbak Peri kan itu, maksudnya Anda itu?
0: Febri.
2: Oh Febri, agak lupa saya. Kayak cukup 2 hari mungkin ya lahirnya itu. Mama Inur dan Lukman, Pak Mawardi, dan semuanya aja lah dari A sampai Z. Salam sehat selalu dan salam persahabatan buat Mbak Helda juga, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanah perempat di belakang Adli ini di Banjarbaru, dan tanah perempat yang mau gabung ulun tunggu puan pian sabarataan di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09-539 nih. Yang tanah perempat di edisi hari ini hari Minggu, tentunya kita berdangdutan bersama-sama nih dong sana. Oke, mungkin bisa dicoba di 0511-325-2602-nya juga ya, Rangsana Perempat di sore hari ini nih. Kita mau coba terima telepon, yang manakah yang terterima hari ini? Ngantri lah Rangsana Perempat. Kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin, tentunya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mama Alfi.
3: Apa kabar Helda?
0: Baik, alhamdulillah. Umay lah suaranya. Han, kalau
4: Nadian makan bener ya.
0: Model orang ngerti nandun kayak itu, kok ada ngarannya di sini kayak paham. Karena kalau diudustakan
4: ada orang ganti ngaran tadi.
0: Karena kawa pian berganti ngaran, ngarannya tetap di sini. Apa kabarnya hari ini nih kita nih?
4: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Posisi hari ini di mana pulang?
4: Di kamar.
0: Oh, ada di muka lawang, ada di belakang lawang hari ini?
4: Jualanku habis nih.
0: Ya Allah, alhamdulillah Ma. Ayolah habis. Jadi ini kita di kamar aja nih posisilah ya, kalau sambil bedangdutan. Nah, alhamdulillah ya ada fokus sih kita bedangdutan. Pokoknya sore hari ini ya ada. Nah, lagunya sore hari ini Samudra Cinta, Cinta 24 jam, terus serang saja. Siang malam rindu, jangan lama-lama, asik-asik move on. Gak pakai lama, bawa santai, nana-nana. Takut kamu hilang kecanduan kamu, larut tanpa kepastian, kopi susu di tepi pantai. Luka terhebatku, sembuh menanti rindu. Mau yang mana lagunya?
4: Kopi susu aja nah.
0: Mantap benar pian nih, kalau mentang udah habis bang lah. Santai benar sih Din. Ayo just itu. Salamnya Umar.
4: Salamnya siapa tadi yang sudah masuk tadi lah semuanya ya. Salam sehat

0: masih di Ayo Goyang. Goyang yuk masih bersama Ulur, Helda masih menemani Pian Seberatan tentunya. Di sore hari ini gak pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih, dan sana kayak mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959 nih. Hidang sana perompet, kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan...
1: Mang
0: Edoy, apa kabarnya Mang Edoy?
1: Kabarnya nggak mandi, panas.
0: Kepanasan nggak, Pian?
1: Lagunya?
0: Lagunya, sore hari ini ada Samudra Cinta, Cinta 24 jam, terus terang
1: saja.
0: Siapa
1: milih Samudra Cinta tuh, saya milihnya?
0: Eri Susan, penyanyinya.
1: Oh, siapa lagunya yuk?
0: Kita dengarkan dulu.
1: Enggak lagi nah, terangkan ya.
0: Aja, tungguin kan lah.
1: Ya, terangkan ya. Sudah lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Edo kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih dong sana. Halo, Ayo Goyang. Goyang yuk, Mang Wandi, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, membaik aja ya kalau di sana. Lagunya Mang Wandi hari ini. Nah, hari ini kita 24 jam, terus terang saja, siang malam rindu, jangan lama-lama, asik-asik, move on, gak pakai lama, bawa santai, nana-nana.
2: Apalagi nih, bawa santai aja lah.
0: Santai-santai aja lah, Mang Wandi lah.
2: Santai-santai aja, Kak.
0: Sambil benang duten ya, kada. Salamnya nih, Mang Wandi, kesan siapa aja nih?
2: Salamnya buat Andi, Melipana, Lukman, Mainur, Mas Sari, buat Nyesi. Terus si Bang Kim kah, Irsa, Tanjung, Yani, Bang Herman di Bener Baru, nah, Abahnya Bang Abi, Bang Yanti juga lah, Bang Idoy ini lah, Picoy, Bang Picoy lah, buat sabar kan jadi ya, Hilda, terima kasih banyak lah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Mang Hadi.
0: Mang Hadi, apa kabarnya Mang Hadi?
1: Panas nih Mang Atam.
0: Mang Atam gak pian, alhamdulillah ya Allah, biar panas tapi Mang Atam juga.
1: Lagunya berkali-kali aja ya kalau
0: berkali-kali, siap. Salam ya kesan siapa nih?
1: Salamnya beratan aja nah, buat Bang Andi tadi, Bang Edo tadi nah, semuanya aja ya Allah.
0: Sabarataan.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Hadi masih kita tunggu Pian Seberatan yang bergabung di sore hari ini. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang
3: Mawan. Mawan di Meratang ya, kapan ya ada?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lagunya dah.
0: Lagunya hari ini ya di Cinta 24 J

0: biasanya Mang Wandi di Kurau lah. Biasanya Abah Alpi juga, Mama Alpi juga, Bang Juri Pengarun, Bang Rizky di Gandangan Mahmudnya nah. Nah, Samsul. Aja saya Lukman, Mama Inul juga lah. Selamat tahun ke Samsul dah.
1: Oke,
0: pokoknya salam dangdut selalu dari Bang Mawar ini. Bahan goyang yuk, merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Mawardi kita terima di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk. Abahnya Kalbi.
2: Iya.
1: Gimana kabar Bian?
2: Kamu enggak kepanasan juga.
1: Sabar rataan, kepanasan sama aja kita yang ada. Ayo lagunya. Tentang di pengantinan enggak Bian? Ayo ha. Lagunya hari ini terus terang saja, siang malam rindu, jangan lama-lama, sik asik, move on, enggak pakai lama, nana-nana, takut kamu hilang, kecanduan kamu, larut tanpa kepastian di tepi pantai, luka terhebatku. Di tepi pantai, oke, okay, siap. Salamnya ke siapa nih?
2: Salam-salamnya sama Bang Mawardi tadi, sama di Talen, Jerman, Bang Ito, Iyu, ya. Pak Terwandu. Pokoknya berusaha lah.
1: Sabar rataan, oke.
2: Banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yara Sarang Perompat, di belakang abahnya Kalbi ini masih di 0511-325-2602 atau di 0895-3450-9539 di sana. Ada juga nih yang WhatsApp kita nih, selamat sore Banjarmasin, selamat sore Mbak Helda, Dian di Belda hadir pulang Mbak Helda. Request lagunya Hujan Duri dari Imam S. Arifin. Salamnya Gesan Seberataan Haja dari A sampai Z. Salam sehat Seberataan. Oke, siap. Kita putarkan lagunya ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyangnya.
1: Goyang yuk dengan siapa di mana?
3: Lukman.
1: Lukman, gimana kabarnya Lukman?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, amun sehat.
3: Nah, lagunya kalau gitu sekira cepat diputar yang tadi itu, nah, Hujan Duri.
1: Hujan Duri.
3: Iya. Tadi kan ada di WhatsApp tadi kalau.
1: Oh iya, oke.
3: Hujan Duri.
1: Sekalian.
3: Nah, jadi Imam Syarifin. Hmm. Nah, salam di belakang aja.
4: Ada pilihan ada.
1: Bon, pilihannya ke hari ini. Hari ini pilihannya terus terang saja, siang malam rindu, jangan lama-lama, asik-asik, move on, gak pakai lama, nana-nana, takut kamu hilang, kecanduan kamu, larut tanpa kepastian, luka terhebatku, sama menanti rindu, mau yang mana lagunya?
4: Aduh, nana-nana, apa nih, sayang-sayang apa lagunya?
1: Bon.
4: Duh.
3: Hei.
1: Siang malam rindu. Siang malam rindu.
4: Berani,
3: nah. Ganti anu aja.
1: Nah mana ganti apa lagunya?
3: Anu jika aku bukan Rahwana.
1: Oke siap.
3: Ya dari Nasar toh.
4: Nah sebenarnya sama kamu.
3: Nah sama kan saja aku bukan Rahwana. Ya.
1: Salamnya.
3: Salamnya bang kadangkah.
4: Salamnya banyak.
3: Ya salam semuanya aja nah. Ya buat Helda.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yara Sarang Perompat. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah direquest dari Pian Seberatan. Tapi sebelumnya Nina Sanang Perompet itu juga live di RRI Perompet Banjarmasin di TikToknya ya. Kalau mau request lagu di live TikTok itu juga bisa nih, Nina Sanang Perompet. Ada dari Rini Suka Sukmawati ini, selamat siang Mbak, dari Neng Rini Sukmawati di Margu Mulya Cimahi Tengah. Oke, selamat bergabung nih ya. Dan tentu ini masih banyak lagi juga yang sudah bergabung di live TikTok kita. Yang mau request lagu silakan di Sanang Perompet juga bisa ya di live TikTok kita tentunya. Dan kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Pian Seberatan. Tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompak TFM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompak. Saat yang berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan Sanak Perompak, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: 0821-3252-602 atau di 0895-340-5093-59. Ulun tunggu Ibu Buhan Pian Seberatan yang ke 17 dengan saja lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya. Kita mau terima WhatsApp kita dulu nih dong sana. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Satu.
0: Halo. Ayo goyang. Ramai sekali ya. Ya halo. Oke, nanti deh kalau dicoba lagi ya sarang perompak yang mau gabung nih di 0511-3252-602 atau di 0895-340-5093-59 ya di sore hari ini tentunya nih ke pukul 17 nanti ya. Yang mau gabung lo tunggu Buhan Pian Seberataan tentunya. Coba angkat lagi ini lo sana. Halo, ayo goyang. Halo.
2: Halo.
0: Halo dengan halo.
2: Ayo goyang. Ini Bayu lu lagi di anu lagi tadi kurang bala-bala balapan naik pinang. Kenapa kita kedengaran? Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya hari ini siang malam rindu jangan lama-lama asik-asik move on enggak pakai lama dengan siapa ulun hari ini.
2: Oh, asik-asik aja kan calonnya Dani buat teman Mang Ido Bang Ade. Bang Hakim, Mang Hadi, ya buat aja kita sehat. Apa karena kalau dengan betul kan sampai akhir kalau masih kita sebulik. Ya, assalamualaikum buat Mbak Helda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, update-nya dari Amah pindahnya sidin lagi asik menonton orang perlombaan naik pinang nih dalam tanah perompak. Jadi ini sempat lagi bulik kan menarahkan lagunya ajar. Oke, kita terima teleponnya dulu ya sana. Halo, ayo goyang. Halo. Suaranya. Oke, sana dicoba lagi di 0511-3252-602 atau di 0895-340-5093-59. Halo, ayo goyang. Oke, dicoba lagi ini sana. Masih di 0511-3252-602 atau di 0895-340-5093-59 nih di nomor telepon kita nih Ibu Buhan Pian Seberatan yang mau request lagu-lagu dangdut tentunya untuk gue kesan dang sana perompak di mana saja berada. Baik nih sambil menunggu Pian Seberataan yang mau bergabung nih dang sana kita juga live di TikTok dari perompak Banjarmasin ya. Yang mau request lagu melalui live TikTok kita juga bisa nih. Tadi ada yang request lagu Roma Irama katanya lagunya judulnya Kiamat. Nah, sudah kita siapkan nih lagunya, tunggu Ibu Buhan Pian Seberataan insyaallah nanti kita putarkan lagunya ya. Yang sudah di request dari mana saja nih dang sana perompak. Baik, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

tentunya hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung nih bisa langsung aja yang sana di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin ya, yang sana Perempat. Tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih, ada dari Babang Pepi, hai Upat Lalu Haja, nah Upat Lalu Haja Kafian. Ada juga dari Musa Kal Kafel, selamat sore ke penyiar, salam sehat dari NTT RRI Pro, tetap jaya di udara. Terima kasih, selamat bergabung di Perempat RRI Banjarmasin. Ada juga dari Jama Dewe, ini Brebes, hadir Mbak, salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga Ani dari RRI Perempat Banjarmasin. Tentunya mau request lagu nih, Nasana Perempat, di live TikTok RRI Perempat Banjarmasin juga bisa nih. Tentunya atau di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Ulun tungguin Nasana Perempat seberatan dimana saja berada, tentunya di sore hari ini. Dan sambil menunggu bias berataan, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah di request dari Nang Sanang Perempat. Ada tadi yang request lagu Roma Irama Kiamat, dan kita putarkan kita Sanang Perempat. Dan ada juga lagu Terus Terang Saja dari Peti Pera. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

di 23 Agustus 2026 nih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih setia menemani Pil Seberatan dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Tentunya di sore hari ini masih bersama Ulun Helda, Gesana-sana Perampat yang bergabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953-9 nih. Itu juga live di TikTok Rari Perampat Banjarmasin. Dan tentunya sudah ada Siah nih yang sudah bergabung. Ada juga masih banyak nih Nasanak Perempat. Ada juga Mas Boy nih Nasanak Perempat. Ada Boy Nasanak Perempat yang bergabung di live TikTok kita yang mau request lagu nih, lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Silahkan nih Nasanak Perempat. Ulun tunggu Ibuan Pian Seberatan untuk yang mau bergabung di sore hari ini nih. Apapun kondisi cuacanya di Nasanak Perempat, tetap semangat untuk Nasanak Perempat semuanya dimana saja berada di sore hari ini. Kita mau putarkan lagi nih lagu-lagu yang sudah di request oleh Nasanak Perempat Sabaratan. Tadi ada yang request dari Lukman nih, request lagunya Aku Bukan Rahwana dari King Nasar. Ada juga dari Amah nih, dan Amah sudah sampai ke rumah lah, Mbah menonton pertandingan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar dan Salam Rampat masih di Ayo Goyang. Tentunya masih menemani yang seberapa hingga pukul 17 nanti. Ini sudah di 48 menit dari pukul 16 ya, Salam Rampat. Tetap semangat yang mau gabung di 0511-3252602 atau di 0895-3405-09539. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Aditya di Martapura.
0: Aditya di Martapura, kayak kabarnya Martapura sore hari ini?
1: Panas nih luar biasa hari ini,
0: panas Martapura. Oke, biar panas.
1: Ini
0: semangat.
1: udah reda bang, sudah panasnya, udah nyaman dah sore.
0: Sudah nyaman berarti lah, alhamdulillah.
1: Iya. Taharian panasnya, full.
0: Full. Iya juga yang
1: ngasih. Sama siapa nih penyiarnya nih?
0: Lawan Ulun Helda hari ini.
1: Oh, Helda, selamat sore ya Helda. Lagunya apa pilihannya Helda?
0: Hari ini ada Siang Malam Rindu, Jangan Lama-Lama, Nana-Nana, Move On, Gak Pakai Lama, Takut Kamu Hilang, Kecanduan Kamu, Larut Tanpa Kepastian, Luka Terhebatku, Astaga Bercanda, Semua Menanti Rindu. Mau yang mana lagunya?
1: Apa yang pertama, yang kedua itu apa tadi?
0: Yang kedua, Jangan Lama-Lama.
1: Nah, Jangan Lama-Lama aja lah.
0: Kita langsung nih. Oke, salamnya kesan siapa nih?
1: Salamnya buat Singapura 4 perataan ya lah. Selamat sore, yang lagi santai, selamat santai ya lah ya. Yang lagi begawin, selamat begawin buatnya Helda. Payung tuh, dan banyak rezekinya ya lah. Amin. Sama disayang keluarganya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

58 dari pukul 16 sampai di penghujung perjumpaan Hubungan Pian Seberatan bersama Ulun Helda di Ayu Goyang edisi hari ini. Hari Minggu tepatnya di 23 Agustus 2026. Tentunya nih, terima kasih untuk Nang Sanak Perempuan sudah bergabung. Baik di telepon kita ataupun di WhatsApp kita nih Nang Sanak, ataupun di live TikTok kita di sore hari ini ada Pak Miyadi, ada Ridho Subeki, ada Pak Sesi, ada Sri A Selalu, ada Henry dan Linda Hartati, dan masih banyak lagi nih Nang Sanak Perempuan sudah bergabung. Terima kasih nih. Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin

0: 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar perawat bersama Ulun Helda, masyarakat memadati kawasan Siring Menara Pandang, imba gemerlap suku sana, dan harmoni tarian saling bersahut dalam festival karya tari daerah Kota Banjarmasin tahun 2026. Ajang ini sekaligus meramaikan perayaan 5 abad Kota Seribu Sungai yang diselenggarakan pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Bertajuk Napas Bumi dan Laut, festival yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, yang itu mempertemukan penikmat seniman hingga pekerja seni budaya se-Kalimantan Selatan. Kegiatan yang ini juga dirangkai dengan penilaian Dewan Juri terhadap para finalis sanggar tari dan komunitas. Ajang yang ini menampilkan perpaduan dan keindahan gerak tari dengan sentuhan musik tradisional Banjar yang saling menyapa dalam perhelatan. Diawaki para seniman tari lokal nang tak kenal lelah menjaga, merawat, lawan jua menghidupkan kembali tradisi lawan jua warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin HR menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pegiat seni nang terus setia mengawal tradisi lawan jua kebudayaan daerah. Lebih lanjut, Sidi memadahkan hal nang ini menjadi ruang apresiasi gasan para seniman, mendorong generasi pelaku seni tari daerah hingga menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan di hati masyarakat. Kita hendak agar seni budaya ini dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan. Kita juga berharap nang ini bisa menjadi hiburan lonjo harmoni gasan warga nang hadir di kawasan Siring Menara Pandang pada malam nang itu. Usai parade penampilan lawan jua, sidang nang digelar dewan juri diputuskan juara pertama diraih oleh Sanggar Anum Banua Etnika yang penampilannya bertemakan membandan lewat torehan nilai 270 sekaligus mewakili Banjarmasin dalam festival karya tari daerah tingkat provinsi Kalimantan Selatan pada September mendatang. Dalam peringatan 5 abad usia kota, pemerintah Kota Banjarmasin juga berharap festival nang ini ada ampih pada perayaan seremonial haja, namun mampu mendongkrak daya tarik pariwisata sekaligus memantik semangat gasan generasi muda Banjar agar bangga melestarikan seni pertunjukan lokal. Demikian kabar perompet pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

sore hari ini, hari Minggu tepatnya di 23 Agustus 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian Sabarataan di ruang dengar Bubuan Pian, di mana saja berada tentunya di sore hari ini. Ninang,

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Warna Budaya Banjar. Nang sana perempat masih di Pagi dengan Banua sore hari ini. Ya, nang sana Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang sangat beragam nih. Mulai dari wisata sungai, pegunungan, pantai, hingga wisata religi dan budaya khas Banjar. Semuanya ini bisa bukan pian temukan di wilayah ini, cukup di Kalimantan Selatan nih dan sana. Dengan pusat aktivitas di Kota Banjarmasin, bukan pian tentunya dapat dengan mudah nih atau nyaman aja nih untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik yang ada di sekitarnya. Salah satunya nih dong sana perempat, Lunak Mboy Pian Sabarataan

Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar. Nah, Sanang Prompat masih menemani Biasa Beratan dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi

0: atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: awal jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habad 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Provinsi Kalimantan Selatan dan Mitra Strategis menutup rangkaian Pamor Borneo 2026. Kegiatan yang ini menjadi bentuk sinergi akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, melalui penguatan investasi, peningkatan daya saing UMKM, lonjakan perluasan akseptasi pembayaran digital. Pada Sabtu semalam, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, memadahkan kegiatan yang ini menghasilkan sejumlah capaian positif pada 3 fokus utama yang diusung. Menurutnya, capaian yang itu menjadi modal dalam memperkuat kolaborasi dan mendorong tindak lanjut berbagai peluang ekonomi yang sudah dibuka selama kegiatan. Pada sektor investasi, dari 15 proyek yang ditawarkan selama forum, sebanyak 12 proyek berhasil memperoleh 32 letter of interest dari 15 investor dengan nilai pencapaian 64,45 triliun rupiah. Investor juga mendapat kesempatan melakukan one-on-one meeting bersama pemilik proyek dan mengunjungi langsung sejumlah lokasi investasi. Penguatan UMKM turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan yang ini dengan melibatkan lebih dari 50 UMKM unggulan. Produk yang ditampilkan juga meliputi kriya, ready to wear, wastra, dan kuliner dengan total penjualan mencapai 377 juta rupiah serta fasilitas bisnis deals perdagangan dalam negeri dan ekspor sebesar 2,2 miliar rupiah. Dari sisi akses pembiayaan, tercatat komitmen pembiayaan UMKM mencapai 1,05 miliar rupiah selama kegiatan. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan pameran potensi pariwisata Kalimantan Selatan yang menarik sekitar 300 pengunjung sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi ekonomi daerah. Kegiatan yang ini turut mendorong masyarakat berwakaf melalui program wakaf produktif, di antaranya produksi daging olahan guna mendukung kemandirian pesantren. Samping itu ada wakaf kandang ayam, gasan pemberdayaan masyarakat, lonjo wakaf uang untuk dana abadi pendidikan. Total wakaf juga yang terkumpul ini mencapai 14,46 juta rupiah dari 924 transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pengguna QRIS. Selama kegiatan berlangsung, tercatat lebih dari 3.200 transaksi QRIS, sementara transaksi digital melalui aplikasi Buku Saku Edukasi Digital Bank Indonesia menjangkau lebih dari 1.500 masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang ini terlihat dari kanal digital dengan respon positif hampir dari 1 juta serta jangkauan lebih dari 100.000 akun media sosial. Demikian Habar Perompak pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: صواب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan

kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Menjaga adab sembahyang itu yang mana nadabaka syar'u ilal amali biha fi salatika, yang mana telah menganjurkan oleh syara', artinya hukum fikih seperti apa menganjurkan lawan kita, fi salatika, di dalam salat engkau. Di sini sidin kada secara khusus memadahkan tentang adab-adab sembahyang kita, karena itu sudah dibicarakan jersidin di dalam bab fikih kaina. Apa pembatal sembahyang, apa yang sunat sembahyang, kemudian pulang adab kita sembahyang itu seperti apa, kemudian berdiri betul, kemudian pulang kita harus dinamakan sebuah di antara adab adalah batumakninah. Jangan kita ini sembahyang model kayak di kampung hantu itu. Jangan. Batumakninah. Memandak satu mat sekedar apa? Sekedar subhanallah. Di situ para ulama-ulama fikih mengajarkan lawan kita, ujar Zidin, bacaan-bacaan itu pas sudah. Apabila rukuk dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kana sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Eh, minimal benar misalnya sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Ini mah bilang kadada tumakninahnya tu nah. Mun sudah menunggui duit ranai nah. Mun sudah sembahyang nah, capat benar kayaknya. Kadada tumakninahnya nina. Disitulah ujar ulun, seberapa kita mengenal lawan Allah, seitu juga adab kita lawan Allah. Kita mengenal lawan kuitan, kadawa nih kita melibas lawan kuitan, kadawa nih. Kita mengenal lawan guru, kadawa nih juga kita melibas lawan guru. Kita kadawa nih lawan Tuhan, berarti apa? Jangan menggawi apa yang Tuhan larang, kemudian pulang kena. Jangan kada menggawi yang Tuhan suruh. Itu aja. Ya kah? Jangan. Anu pintar yang monitor dua nih bang, dinyaringnya kan bang sedikit. Ikam tak keluar suaranya. Sekedar apa pengenalan kita lawan Allah, sekedar itu juga adab kita lawan Allah. Kita kena mengenal lawan Allah, ya kah? Seandainya kita tuh nalah kada binandu lawan presiden kita, tak kipakin kada tahu kita. Ini seandainya kada tahu. Kita kada tahu misalnya kayak apa, kada tahu mencoblos anggota DPR digambar lawan aslinya belain, kita kada binandu juga pak cucuk sudah. Pas di pasar kita kada tahu pang inya kada bepadah juga pulang, takipak dipakai kita inya kada tahu. Segitu juga kehidupan kita. Padahal sembahyang ni kada lawas benar. Paling lawas 10 menit itu kan lawas benar sudah. Tak lawas menaikakan bendera 17 Agustus daripada sembahyang. Orang menaikakan bendera tu nah, kawan rabah dihiga, ya kada hakun maangkat. Nya peraturan kada boleh jar mun aku kada ja kutimbang kawanku mati. Peraturan manusia pang kada kawai kita. Ikam nyamuk itulah meigut tatap kada boleh menyembah kayak ini. Tambuan pang banget lagi bisa. Kita tuh peraturan manusia. tiba bisa-bisa aing maambil hati Allah. Mustahil Tuhan tu beisi hati. Dengarkanlah, mustahil Tuhan tu beisi hati. Jangan lihai wah ini. Sudah maambil hati manusia, masya Allah luar biasa. Maambil hati manusia, mun sudah maambil hati Allah Ta'ala karena maunya. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil-atiyah, ya sahibal mawahibiz zaniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Beroko masih nah. Napa aja kawan mah bisakan sebilah kawan nanya. Napa jurang malah nanya 2000 jangan mah hitung aja. Mah hitung. Jadi kita ini disuruh menyempurnakan adab-adab sembahyang. Kemudian daripada itu juga kita disuruh menggawi yang sunat-sunat di dalam sembahyang kita, yang mana itu sabarataan sudah dianjurakan di dalam syarak, di dalam ilmu fikih. Kemudian pulang wal ihtirazu amma yujibu naqsan fi salati aw yafutu bihi wujud al kamali. Wa itmamir ruku'i was sujudi wa sairil arkani wal muhafadati ala sunani wal adabi allati nadabaka syar'u ila al amali biha fi salatika wal ihtirazi. Kembali kepada khusyuk. Wal ihtirazi amma yujibu naqsan fi salati aw yafutu bihi wujud al kamali. Fa innaka idza fa'alta dhalik. Sotoring pintar. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ خَرَجَتْ صَلَاتُكَ بَيْضَاءً مُسْفِرَةً تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَإِلَّا خَرَجَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Kemudian kita disuruh untuk yang dinamakan berhati-hati. Amma yujibu, daripada apapun yang menyebabkan naqsan, kekurangan fis salati, di dalam sembahyang kita. Au yafutu bihi wujudal kamali, atau memelihara daripada sebuah keluputan, atau yang menghilangkan bihi wujudal kamali, daripada sempurnanya sembahyang kita. Kita jarzidin, di samping hati kita khusyuk, di samping hati kita ini mengingat lawan Allah Ta'ala, kemudian batang tubuh kita ini kada terlalu apa jurang tu bergoyang-goyang, artinya dasar bujur kita beradab lawan sembahyang itu. Kemudian kita disuruh menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud, dan menyempurnakan segala rukun-rukun. Nah, kayak apa yulah aku ulun mencontohkan kayak ini. Justru itu kita sembahyang itu, kita sembahyang kita itu pai buai. Kiblat tu tiga, sembahyang. Satu, hati kita. Dua, mata kita. Tiga, batang tubuh kita. Disinilah kesempurnaan sembahyang kita. Kiblat itu memang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita ini menghadap kepada masjidil haram, yaitu kayak Ka'bah Baitullah. Cuman sembahyang kita ini tiga Baitullah. Apa tiga kiblatnya? Satu hati kita. Di sini dinamakan sebuah khusyuk. Khusyuk itu artinya adalah hati kada boleh kelain selain daripada Allah. Dua, kiblat kita adalah mata. Mata kita ini dianjurakan ke dalam pesahapan aja. Nah, ini yang ngalihnya nih Pak Ai, sembahyang hari raya. Lapik nih koran. Takana gambar betilanjang pulang ke koran nih. Lalu bingung main aja. Iya lah. Jadi sewaktu kita sembahyang itu kiblat tiga. Satu, hati. Kada boleh kelain daripada Allah. Dua, mata. Kita dianjurakan untuk kepasahapan. Nah, kepasahapan kita. Kemudian batang tubuh kita yang sabarataan ini kemana? Ya ke Baitullah. Cara supaya menyempurnakan. Nah, kemudian membaca pang wa tartilil qiraah, santai membacanya, jangan bergegasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nalumtalin malaikat kan bingung kah itu? Tuh kada depan kah itu lagi zahnya. Nah, mengaum kayak pesawat hendak naik tuh nah. Jakatu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Orang jurang berapa awalnya? Dua harakat. Dua harakat seberataan. Empat harakat. Empat harakat seberataan. Enam. Enam harakat seberataan. Karena mat arid disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Empat misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak sambung-sambung sama sekali. Ini. Alhamdulillah. Jamaah ni ngeri juga imam ni. Langsung orang dalin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Langsung kayak itu aja. Lihati. Sempurnakan mata. Kepasahapan. Hati lawan Allah aja. Nah kiblat bujur-bujur ke Baitullah. Mudahan kita sebelum meninggal dunia. Kawabah haji. Kawabah umrah. Iyalah. Kenapa gerang? Anda kayak kita melihat sembahyang itu dasar yakin 100% mana Baitullahnya. Kita saat ini kan sembahyang hanya dengan dhon. Dhon itu 75%. Kita ini dengan dhon aja kompas. Kompas buah negara. Kata kita pakai lagi wah ini dapatnya yang handphone seberapa aneh. Mana harus dikalibrasi juga, pang lah harus dimengerti juga di mana andakannya nih nak. Jangan sembarang juga. Mun misalnya wah ini kan di hotel-hotel tuh ada aja di laci kah, di atas kah, kiblat jar tulisannya ada aja. Kalau misalnya kada kawa kada nak, kenapa kada mau kompasnya, kuatannya kada ada ya kada mau pang. Dipadahkan nang rusak kuatnya seorang kada ada. Betakun nih. Takpun di mana kiblatnya? Maaf panglah, takana kita keluar daerah yang di situ kada banyak Islam. Betakun kita kemana arah kiblat? Kiblat tu apa yuk pajar? Nah, tapi wah ini canggih benar, pakai. Ini na canggih benar nih, canggih benar nih. Pian kemana aja nih lah, ketahuan. Oh lokasi kita di mana? Jam maghribnya jam berapa? Kemudian kira isanya jam berapa? Ulun pas keliling Eropa semalam. Nya orang sugi itu kada hakun nang dimain banjir-banjir nih. Tamban anjir tuh kada main dah. Apa juga kan anjir situ ya Allah. Tamban apa juga kanas kada ada juga. Dina, entah di manakah kita? Di San Marino kah? Kemudian kena di Jerman kah? Ketahuan kena sadar. Lihatan? Kenapa gembut dulu nih? Ohnya kada update sekalinya. Lalu di update dulu. Ketahuan Pak jam berapa kita sembahyang maghribnya? Ketahuan jam berapa isanya? Ketahuan? Dilihati maghrib. Kadep lari. apa, isanya jam berapa, ketahuan nih nyamannya, dipermudah Allah Ta'ala kita kada sembahyang dasar bungol kita. Jadi wah ini kada ada istilah lagi, di mana aja berada kada sembahyang itu kada ada lagi, kada ada. Jadi bahasa yang paling nyaman tuh dipermudah Allah setiap tahun, setiap tahun, setiap dipermudah Allah Ta'ala, tinggal kita aja lagi hendak jadi hamba Allah kah? Kada kah? Nah kita disuruh apa alhamdulillah, apa artinya iyyaka, apa artinya iyyakah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah apa artinya itu? Tadabbur, mengerti kada artinya makna itu? Justru itu kita harus belajar memahami makna seperti apa. Kayak bulan maulid itu ikana imbah tuntung marhaba, biasanya mun maulid Habsyi, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Kenapa dibaca? Karena itu mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad. Ngapa baca ngintu jar? Orang semua lah kerja sampai aja, inya kada tahu pang. Nah kena bulan Mi'raj pulang. Wa min asy-syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Ada yang dibaca. Kayapa inya handak mengerti mun inya kada paham jua dulu. Sabarataan tu ada artinya. Jadi ulama-ulama tafsir sudah memadahkan, oh kaini, kaini. Kayak alif lam mim, hampir sabarataan tafsir memadahkan Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui apa arti alif lam mim itu. Qaf, apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Kita baca Fatihah, Fatihah tuh paham lagi kita dulu. Yang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kadang ada ulama baca Maliki Yaumiddin, ada yang kayak itu baca. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nya kada tahu pang. Ngalihai kita wah ini. Pokoknya wah ini mun kada belajar bungul. Itu ya sudah, mun kada belajar jahil. Belajar, belajar. Mun seorang kada belajar berarti anak cucu barang belajar. Nah, kayak itu aja tuh. Nah, jadi kita disuruh khusyuk, ingat lawan Tuhan, khudu, kada berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian pulang wa tahsinil qiyam, kemudian wa itsmamir ruku'. Ruku' tuh dibujur-bujur akan. Ini belum sampai sempurna ruku', belum nah. Hanyar belum sempurna rukun. Langsung ke itu nah, atau jangan. Seorang sehat aja. Nah beda dengan orang tua yang memang kada kawa lagi juga. Aijin aja. Dikarasi bebunyi tulang kerada. Ayo. Kada kawa lagi. Kita yang sehat ini nah, bujuk-bujuk. Wah, Masya Allah. Biar baca jangan kawa. Setiap gerakan-gerakan kita nih Pak E, menormalkan darah kita. Kita nih apabila rokok harus nah lintuhut nih, harus bujur nah. Bahkan tangan nih menekan dengan lintuhut ini. Ini yang sehat lah, ngarangan lah yang sehat. Menggaring kan itu lain lagi caranya garing. Yang garing itu mau duduk di kursi kan ada. Ini yang sehat nih nah. Kenapa orang-orang batu kada panggaringan? Karena waktu sembahyang itu gerak-gerik sembahyang itu adalah obat berataan. Nah, apabila rokok, nah, ini lintuhut ini nah, nah, tangan nah ini nah, ditikin ulang supaya nah, jangan gua menikin behimat. Timbul kasaliho itu pulang barusan nah, nah, nah, ditikin nih ditikin jangan. Lari itu ha. Nah santai, santai. Allahu Akbar. Nah, tahsinir apa wa itsmamir rukuk. Rukuk tuh dibujurakan. Jar orang tuh maricak dulu nah, pemandang dulu, tumaknina barang ini. Allahu Akbar. Ya Allah, liman hamidah. din meja kadewa nih kita pai. Kadewa nih nana. Siap. Iya. Iya. Kadewa nih na. Siap. Krek. Hormat. Krek. Nah, harus bisa juga kita ya Allah. Istirahat di tempat. Ini berarti nah. Ulun pas sepatu acara baris pagi tuh. Ini malam Ahad tuh geladi bersih buhannya. Mungkin hadirlah guru ujar. Kada kawa aku ada acara di pelihari joko. Dah pagi itu seret melihat. Baca aku belum ada perlu baca itu kan gampang aja. Pas baca, bingung baca. Aku kah salah? Apa kah salah joko leh? An kada kawa juga pai hidup nih kada belajar kita hidup nih. Nah, jadi rokok tuh bujur-bujur nah. Allahu Akbar. Jar orang bahari itu papan diandak di belakang sini. Mun orang bahari pangat lagi hintalu aja orang andak. Mang yang masak pang. Mun yang mantah pacang bebuangan ulang. Andak hintalu tuh nah pasca kada kah? Pasca kada kah? Cuman ini dikira-kira juga kawan nih. Karena zaman aku rokok andak papan jelah jar. Karena papan ada tahi-tahi ayam ada jahe ulang kena. Nah, rokok tuh nah, biar dikira-kira aja. Jangan jual lah. Santai aja nah. Seperti biasa aja nah. Di andak durang hintalu nih gugur kah kada kah? Kenapa fikih mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita saat ini bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kenapa 3 kali? Ada hikmahnya supaya kita bujur-bujur tumakninah. Hati kita, oh dasar pian Tuhan yang harap Tuhan yang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Begana dulu. Ini kadang-kadang biasa. Ya Allah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Ini kada begana ngarannya. Nah. Belimbay ini nah. Cakat begana dulu nah. Sami Allahu liman hamidah. Begana nah. Anai dulu. Hanyar Allah disempurnakan sujud pula. Jangan kayak dalam kitab jangan kayak anjing, jangan anjing tuh kayak ini nah. Anjing kipian guru aja jangan dibalik ulang. Sadar aku sudah ada loh. Nah, pas benar gue anjing bi. Kada maksudnya tangan tuh ini nah, tangan tuh.
2: Tangan kayak ini nah, jangan. Nah, ini akan tangan tuh dibuka sedikit. Kalau bebinian ditutup sedikit karena yang menutup itu bebinian kita yang membukanya.
1: Aduh salah pulang rumahnya aku, salah pulang. Sujud tuh jangan ini jangan gini lah,
2: jangan kayak ini, jangan kayak ini lah.
1: Binian dianjurakan ditutup sedikit kayak ini. Udah kayak itu nah. Jadi bacaan-bacaan fikih itu baik mentadabburkan Subhana Rabbiyal Alhamdulillah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi pian aja Tuhan yang harat. Pian aja Tuhan yang saraba sempurna. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kah? Itu berdoa kita imbahnya seperti itu. Nah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bujur-bujur membaca sedikit. Ini bagagasakan nih nah. Ada apa yulah? Di sini pang pai kekurangan kita. Kita jujur aja. Kita nih kadang-kadang apabila di tengah manusia, masya Allah, mun sudah sorangan. Disinilah kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Fa illam takun tara, fa innahu yaraka. Kun ma'allah, senantiasa kita nih mun kawa jangan bepisahan lawan Tuhan. Jangan bepisah lawan Tuhan. Kenapa? Tuhan nih sempurna, Bang. Jadi jangan dipisahi, Pak, Bu. Tuhan kada pernah memisahi lawan kita. Ini perlu dicatat lah. Tuhan kada pernah memisahi lawan kita. Tapi kita yang hendak berpisah lawan Tuhan. Lalu ada syair, kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Ya kah? Wa turukil kulla. Jangan sampai berpisah lawan Tuhan. Jangan sampai kun ma'allah. Senantiasa kita lawan Allah Ta'ala terus. Kenapa? Karena Tuhan kada pernah memisahi kita. Kenapa hendak berpisah? Tuhan tuh memberi yang terbaik lawan kita. Sudah kita yang kada hapun. Ini Bang, sudah keadaan kita. Nah, apabila kita sembahyang ni nakawa sempurna, bacaan pas, kemudian iktidal rukuk, kemudian apa ngarannya nih sujud sempurna berataan, ya kah, kita menjaga yang sunat-sunat dibaca, kemudian kita menjaga dipadahakan wal ihtirazi amma yujibu naqsan fis salati, jasidin kita hendaknya menjaga daripada apa, daripada apapun yang menyebabkan kekurangan, amma yujibu, daripada apapun yang menyebabkan kekurangan, yang maulah kita kurang daripada sembahyang, hati kakak lain daripada Allah. Han, orang bahari sembahyang tuh seakan-akan model dihinggapi burung tuh kawak. Kenapa? Dasar sakingna, Masya Allah. Sahabat Nabi, ada yang tahu kah siapa yang meninggal di apa dibunuh orang pas salat sembahyang? Siapa? Sini siapa? Siapa? Ini siapa? Seberahatan sembahyang. Sidina Umar, Sidina Utsman. Ya kah? Sembahyang. Han bahaya juga. Bahaya. Jadi orang-orang bahari itu membunuh dasar-dasar orang bahari itu membunuh dasar bujur terang-terangan. Itu bahari terang-terangan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang imbah karena panah, hendak mencabut panah, hadang dulu, aku sembahyang dulu jadi. Rahatan aku sun sujud kena sembahyang sujud terakhir cabut ke. Kada bergerak awak, kenapa gerak? Dasar hati itu lawan Tuhan. Kada lalu merasa, jadi hati-hati wah ini. Jadi orang-orang bahari itu banyak yang dasar dibunuh. Dasar dibunuh rahatan sembahyang, karena orang tahu Bang. Oh, Sayyidina Umar dan Utsman ini apabila subuh ke masjid. Apabila subuh ke masjid. Jadi orang hendak membunuh itu nyaman. Wah ini hendak membunuh belain pesawat sekalinya inya. Nah, ada kawa kita. Jadi model belain, oh belain mobil sekalinya orang bisa menipu takutannya itu nah. Bahari kada sahabat tak subuh ka masjid, pak bunuh orang. Jadi orang bahari membunuh tuh terang-terangan. Di zaman wahini membunuh manusia kada terang-terangan. Tapi dengan perlahan, perlahan, perlahan membunuh orang. Kada takutan lagi lawan Allah. Dasar bujur jar Tuhan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kita doakan nih yang membakar-bakar lahan baastilah nina. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah oleh Allah. Di samping kita meminta lawan Allah hujan juga. Kasihan Bang lah. Kada secara langsung untuk membunuh itu. Apa bedanya membunuh mencucuk lawan pang membakar itu apa bedanya? coba peng coba dirasa-rasa mun seorang beisi bayi, coba dirasa-rasa mun seorang tuna beisi asma, ada beisi orang tua bebinian yang hamil-hamil, kasihan tak hirup ngintu pak ibu eh, handak kada menghirup kada begawi, kada tulak begawi disariki bos pulang kena dipotong gajian pulang, handak tulak nina anak 3 tahun dah kada sing anakan betianan tulak ke kantor mengisap udara tuh nah, kayak apa zalimnya orang yang membakar beistilah tuh nah, apa atas dorongan apa gerang nih kasian efek orang tuh nah, kada merasa bang belum di rumah lagi kada kesapuan rumah kalalatu tarabangan pian yang sudah takana ada asma ispa kena kasian kakanakan-kakanakan yang sekolah udah nih pemerintah nina perwakilan-perwakilan kita nina juana mudahan bergerak berataan bukan pian tuh kami yang memilih. Jadi apabila kami ini ada masalah, kami ke mana lagi mengkada kawadah pian? Jangan buka. Jadi kami itu datang hendak memadahakan kaini keluhan. Berarti terima, sampaikan pulang. Yang ngaran tugas menyampaikan itu sekedar menyampaikan siapa yang maasisi itu sudah eh. Kasian pak eh, bah pian tahu maka tahu. Mun urang sugih masuk keluar rumah bermobil tutup kaca basing sampai ke kantor sampai ke toko sampai ke usaha masuk pulang ke ruangan basing ulang coba dipikir yang pagina bakendaraan ulun Selasa tadi tulak arah ke Pengaron Selasa pagi jam 8 ulun tulak masya Allah kadepnya nah dalam hati ulun ya Allah jul mudahan yang membakar nina dapat taufik hidayah dari Allah ampihnya misalnya jadi disuruh orang dapat duit membakar ampih ya sudah jangan lagi gitu nah maksudnya kasian kasian bujuran tuh ganal bener dosanya bolimnya nina maka lahan yang dibakar nina memang kada produktif dasar hutan. Kenapa nih? Ada keuntungan apa gerang? Kasian yang masyarakat-masyarakat yang memang jadi korban nina. Jangan ditambahi laginya. Ledeng sudah kada tapi jalan. Listrik sudah mati-mati terus. Ya Allah. Udara pulang kayak inilah. Aku ngiyo apatar aja sudah kayak ini nih. Aku gairin apatan ini masih terkubur dalam apa dalam es masih nih samudra Antartika mana kan nih perlu dicari kena lawan bebuhan nano lawan bebuhan raja api mencari kena lawan bebuhan petugas-petugas pemadam kebakaran tolong benar apa tolong benar anu beingat-ingat menyasah api. Ingat-ingat kenapa gerang jangan sampai ikam hendak menyasah api tapi orang lain jadi korban jangan pintarai beingat benar menjajak gas sebagimit artinya apabila ada tikungan ke seperempatan ke lima perempatan hati-hati benar kodok guru ajar anu 5 detik berharga coba bersangka baik mungkin di sana sudah datang orang ikam perlu keselamatan mama abah ikam perlu ikam selamat jangan sampai gara-gara mengejar untuk membantu orang ikam mencelakakan orang jangan bentarai nah lawan juga yang BPK-BPK portable kah ngaranya yang kadada batangki itu dilihat-lihat dulu pintarai apabila ikam menyasah api ini di sana banyunya adakah kadadakah beri ruang jalan sagen tangki masuk dulu. Ini tangki kayak apa hendak masuk inya mun hibak buhan portable ini sudah. Kecuali menyusu-nyusu hal lagi. Dari satu kompor ke kompor yang lain
3: ikam hirup
1: bajunya. Oke, masih kawas seperti itu. Perhatikan benar. Lawan, ulun minta tolong lawan buan BPK. Apabila mamadamakan api yang di lahan-lahan, bemasker bintare. Bemasker. Jangan sampai ikam mudarat juga. Kasian. Allah, dasar zalim benar. Kasian. Bayi-bayi yang lahir umur sehari, dua hari, tiga hari, itu bayi itu perlu panasnya. Kenapa perlu panas? Jar orang bari jamur bayi itu, karena kulit ini harus sesuai kenainya. Kayak panak menjamur ini bayi, setengah jam menjamur hangit. Diulah buahnya padang masyar, napa sudah? Umma cakup buahnya bilang luar biasa nih. Pagi kayak alam berzah jar. Siang kapan ada padang mahsyar jar, masyaallah. Mudahan paham aja kita sabarata antah, mudahan paham aja. Cuman patut juga pang disesampaikan, jangan membakar-bakar benar. Kasihan yang tuha-tuha. Kohol-kohol sudah. Maka ini banyak penyakit paru-paru yang orang tuh memang kada berokok. Kada berokok kada cuman karena paru-paru. Sian. Di mama abah di rumah kayak itu juga. Iya kah? Dilihati anak. Jangan sembarang isap. Kayak itu juga seorang anak. Di rumah ada abah mama tuha. Jangan sembarang isap. Keluar dulu. Hirup sorangan aja tah. Iya lah. Ada guru wajar.

kasihan, kasihan Pai. Mudahan sihatan sabar tahanlah. Berdoa mudahan sihat terus saja. Pabila-pabilanya hujan, wallahu alam. Cuman dasar tahun ini dasar panjang, Pak. Daripada tahun-tahun semalam, kita kurang lebih 5 tahun, Pak, kemarau tuh kemarau basah terus. Wah, ini kemarau kering bujur. Pang-pang tanah. Terbuka tanah. Sampai ke rumah pulang terbuka yang di rumah juga. Nah, ada baiknya pemikiran tuh model tuh balik kah atau buka, tutup nasi kah atau buka. Rupanya muhakuni mesum benar rupanya lah. Anu, mudahan anu ada tindak lanjutnya lah paling kada nina. Bagus saya sudah. Iya kah, bagus bagus, artinya ada yang berbagi masker, alhamdulillah. Ada bapak, cuman mudahan sehat seberataan. Kita tahu pang sudah garing siapa yang memberi, sehat siapa yang memberi. Cuman kita disuruh juga berhati-hati seperti ini. Nah, kita berpikir-pikir lagi, sudah dipadahkan dokter pian kolesterol, pian darah tinggi. Jadi dokter apabila pian sebiji aja makan durian pian mati. Kayak apa kada mati lawan biji-bijinya dimakan yo. Nah, kemudian apabila kita kawa menjaga apa yang dijaga daripada apapun, wal ihtirazi amma yujibu naqsan fis salati aw yafutu bihi wujudal kamali. Dan kita disuruh juga wa alaika apa, alaika bil ihtirazi, atap kepada bil khusyu'i wal ihtirazi, dan sayuginya engkau itu menjaga apa yang dijaga, amma yujibu, dari apapun yang menyebabkan naqsan, kekurangan, fis salati, di dalam sembahyang tadi. Jangan sampai kurang sembahyang kita. Au yafutu bihi wujudal kamali. Atau yang dijaga juga apa? Daripada yang menghilang.

hati kita bujur lawan Allah, i'tidal kita, rukuk kita, takbiratul ihramnya, artinya khudu'nya bujur, sampai salam, hati kada berpindah ke wadah selain daripada Allah, batang tubuh kada berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka apa jawabannya? Baydaan musfiratan, niscaya sembahyang tadi bercahaya putih luar biasa. Taqulu, dan sembahyang tadi berucap lawan kita apa? Hafizakallahu kama hafiztani. Di sini Pak Ai, di sini bacaannya apa garang? Daripada sebuah ayat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menjadi perisai kita, sembahyang itu maulah kita kada lagi menggawi kemaksiatan. Mun bujur sembahyang kita kada mau, kaina dari johor bujur sampai ke asar sakit hati kada mau, kada mau hatinya nya bujur sembahyangnya. Menggawi yang sia-sia kada mau jua, menggawi maksiat kada mau jua. Kenapa? Sewaktu kita sembahyang, kita jaga sembahyang supaya bujur, maka sembahyang tadi keluar bercahaya putih, deninya berucap apa ucapannya? Hafizakallahu kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dipelihara oleh Allah seperti mana engkau memelihara lawan aku. Siapa yang berucap? Sembahyang tadi yang berucap. Imbah kabul ini baik, lalu kita kada mau lagi menggawi kemaksiatan. Karena sampai asar, asar kah itu pulang, begimit pulang sembahyang. Nah, inya berucap hafizakallah inya. Mudah-mudahan Allah memelihara lawan engkau jar sembahyang tadi. Kama hafiztani, seperti mana engkau menjaga aku. Wa illa, seandainya kita kada menjaga sembahyang tadi, dasar bujur sembahyang itu sekedar menggugurkan kewajiban dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Dasar kada menjaga tu, Pak. Maka wa illa kharajat saudan mulimatan, niscaya keluarlah sembahyang tadi seperti berbentuk hitam yang gelap. Hitam yang gelap, sauda mudlimatan atau saudaan mudlimatan. Taqulu, kemudian berucap sembahyang tadi, dayyakallahu kama dayyatani, semoga Allah menyia-nyiakan akan engkau. Nah, sudah kah ini Bang Pak? Allah kada mahirani lawan kita, Allah kada menyayangi lawan kita, Allah kada menjaga akan lawan kita. Nah, hilang arah hidup, kada terarah hidup. Kalau sudah Allah kada memelihara, artinya ilmu kada memelihara. Siapa yang memelihara kita? Hawa nafsu yang memelihara kita. Siapa ada? Itu pang dah, dasar bujur pang wahini. Nyawa nafsu pang mengalahkan segala-galanya sudah. Penjara gendih aku ninya, Pak. Nun sudah tapal lipit gitu ya, Pak. Penjara gendih aku ninya. Apa-apa aja nya, utahani aja. Ada takutan lagi lawan hukum tuh, ada takutan lagi nya. Masuk penjara aja nya. 3 tahun. Paling 1 tahun luar amkena. Kan ditantangnya kayak itu, Pak. Ada takutan lagi nya. Kenapa? Mun ketahuan juga aku jinya, mun kada ketahuan kada masuk juga kok. Han Pak, kenapa nih sembahyang Pak ada beres? Bah, orang tua habari Pak, jar orang tua habari, ikam tuhai begawi kamanakah? Ikam hendak begawi apakah? Asal halal aja. Satu pesanku tuhai, sembahyang jaga tuh lagi sedih. Bayang, kenapa apabila sembahyang ni bujur, kaya apa aja hendak ada baiknya, ada maunya. Sembahyang ini yang mana? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan jadi sembahyang ini Allah menjaga ikam seperti mana engkau menjaga aku. Nah ini pang sudah keadaan kita. Kada takutan lagi lawan hukum dunia, apalagi lawan hukum Allah Ta'ala. Kemudian, wa qad qala alaihi

wassalam, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Ini kan dipadahkan sudah sembahyang itu apabila bagus sembahyang kita bujur pelihara inya bu ucap sembahyang tadi, "Tuhan pelihara akan inya." Seperti apa inya memelihara lawan ulun. Kemudian apabila kita sembahyang kada bujur, "Tuhan sia-siakan inya." Seperti mana inya menyia-nyiakan lawan ulun. Kemudian didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Allah Subhanahu wa taala. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar perempat bersama Ulun Anissa. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Satuan Tugas Udara Karhutla kini mengoperasikan 3 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan melalui jalur darat. Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Ariansyah mengatakan operasi udara telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain melakukan pemadaman, Armada Udara juga bertugas memantau titik-titik api yang belum terdeteksi dari darat. Tiga helikopter waterbombing tersebut masing-masing memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter. Armada yang digunakan yakni MI-8AMT, garis miring RA-22834, kemudian UH-60L, atau N711BF dan AS332C1 Super Puma atau PKDAN. Dalam operasi sebelumnya, masing-masing helikopter telah melaksanakan 2 sorti waterbombing. Sejumlah titik berhasil dipadamkan meski beberapa lokasi masih menyisakan asap tipis karena luasan area terbakar cukup besar. Hingga Jumat 21 Agustus, BPBD Kalsel mencatat lebih dari 1.600 kejadian karhutla dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai sekitar 6.900 hektar. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan membagi tugas antara Satgas Darat dan Satgas Udara di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi cuaca yang masih relatif kering dan hujan yang belum merata, BPBD Kalsel mengoptimalkan operasi pemadaman dari darat maupun udara. Demikian Habar perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompak dimanapun bubuhan pian berada. Kembali lagi bersama Anissa ya di hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Senang sekali ulun kembali menemani bubuhan pian seberataan melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan jangan kada ingat juga dan sanak perompak lah gasan mendengarkan siaran kita di aplikasi RRI Digital ya, gratis dan bisa didengarkan setiap hari, kapanpun dan dimanapun bubuhan pian berada. Nah, di malam hari ini, seperti biasa pada pukul 8 hingga pukul 9 malam, kita bersama di program Ragam Budaya. Untuk edisi malam Senin atau Minggu malam ini, kita bersama dengan Suluh Banua, ya, yang mana ini membahas tema yang memang lagi dirasakan oleh Kalimantan Selatan, ya, oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan bahkan di Kalimantan lainnya juga ada sanak perompak ya. Ini temanya mencari hinak di musim asap ya. Tentunya Anissa kada sorangan saja di malam hari ini. Sudah ada 3 narasumber yang menemani Anissa di sini. Kita sapa dulu satu-satu ya. Dari yang paling muda dulu kali ya. Yang paling muda ada Muhammad Ali Fada. Dipanggil yeah. Fada ya.
1: Iya, yeah, bisa dipanggil Ali atau Fada.
0: Dipanggil Fada aja deh. Okay. Paling sering dipanggil Fada kan? Iya. Yeah. Apa kabar Fada?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Jadi Fada ini mahasiswa.
1: Betul.
0: Mahasiswa di
1: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
0: Oke, Fakultas?
1: Fakultas Syariah.
0: Fakultas Syariah ya. Semester berapa sekarang?
1: Sekarang saya memasuki semester 5 yang insya Allah masuk pada bulan September ini.
0: Oh iya, oke. Okay. Selain ada Fada juga ada yang muda juga nih di tengah. Ada Bang Faisal Embron. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah wigas.
0: Wigas sih ya, ini kembali membahas kayaknya tema lanjutan ya.
2: Iya, tema lanjutan karena situasinya pun lanjutan juga.
0: Situasinya lanjutan
2: ya,
0: juga
2: masih
0: ya.
2: Masih kada ampih ya kalau masih kada tiis lagi.
0: Kalau kada salah beberapa minggu lalu itu pembahasannya kebiasaan membakar lahan ya atau
2: bujur benar.
0: Itu ya.
2: Menyelukut lahan.
0: Iya, kalau sekarang mungkin lebih ke dampak yang kita rasakan ya.
2: Nah, iya itu nang hendak kita bahas malam ini.
0: Siap, siap. Kemudian selain ada Bang Faisal Embron ada juga Bang Pak Kacil Didin. Ini ulun manggilnya Bang Didin kah atau Pak Kacil ini sebenarnya apa nih? Ini karena saya baru di sini ya.
3: Pak Kacil itu paman.
0: Oh, paman. Iya, iya. Jadi, pian kesibukannya apa nih?
3: Kesibukannya kita di dunia jurnalistik dan juga YouTube.
0: Oh, konten kreator.
3: Iya.
0: Oh, iya iya. Berarti ini ulun manggilnya Pak Kacil atau Bang?
3: Pak Kacil aja.
0: Pak Kacil ya. Oke. Karena di poster kita Pak Kacil Didin
3: iya.
0: Ya. Ya, berarti mungkin dan sanak perompak juga ada yang sudah mengenal Pak Kacil Didin ya. Iya, boleh dinaikkan mikrofonnya Pak Kacil. Iya, siap. Supaya suaranya semakin terdengar ya. Oke, Bang, kita ke Bang Faisal dulu ya. Ini tadi kan membahas ini karena memang dampak yang kita rasakan ya. Kada cuma di Kalimantan Selatan aja tapi juga di Kalimantan lainnya ya.
2: Ya. Masalah asap ini kayaknya jadi isu Borneo secara keseluruhan. Bahkan kita sawat menyambalahkan asap ke negara tetangga.
0: Iya, dampaknya.
2: Kalau Malaysia lawan Brunei.
0: Iya.
2: Dan kita limpahkan ke sana karena saking limpuarnya tuh asap wadah kita.
0: Bujur.
2: Kita sabalahkan. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang negatif bagi terutama bagi kesehatan kita. Habis itu bagi kelancaran sosial kita.
0: Iya.
2: Nah, itu. Lawan mungkin ada beberapa budaya juga yang masih melekat di masyarakat orang kita Banua. Yang ketujuh membakar lahan pasca panen.
0: Oh, memang begitu ya?
2: Ada budaya, salah
0: ada
2: satu budaya,
0: budaya ya?
2: Di antaranya yaitu budaya menugal. Setelah kegiatan panen, maka lahan panen, lahan pehumaan itu bisa diselukut atau dibakar untuk menyuburkan tanah.
0: Oh.
2: Jadi memang zaman bahari memang sudah ada. Tapi karena zaman dulu itu serapan hutannya masih lebat,
0: iya.
2: Kemudian manusianya masih sedikit, jadi tradisi ini untuk zaman wahin ini kada relevan lagi. Pertama serapan hutan kita sudah kereta api banyak lagi.
0: Iya.
2: Kemudian manusianya bertambah. Nah itu. Yang kedua, memang ada kondisi alam kita, tanah Kalimantan ini tanpa dibakar pun kadang bisa jadi api sendiri. Kereta Kalimantan ini sesuai dengan papadah orang kita Bahari, Kalimantan ini tanah panas.
0: Tanah panas ya.
2: Tanah yang panas, yang di mana di dalam tanahnya itu mengandung batu bara dan minyak.
0: Oh.
2: Jadi ketika lahan gambut itu menjadi kering, maka itu bisa menjadi percikan api.
0: Jadi dari apa istilahnya komponen tanahnya itu sendiri bisa memicu gitu ya?
2: Bisa memicu.
0: Oke, iya.
2: Kemudian
0: iya.
2: Ada juga tadi jarak kekawanan ditambah kelakuan mungkin perusahaan-perusahaan ganal. Nang ketujuh mencucul lahan juga. Nah, itu bang.
0: Iya.
2: Jadi paketannya lengkap pada kita.
0: Aduh, nih. Iya ya. Sudah sampai ke negara tetangga dampaknya ya. Oke, sebelum itu kita ke Pak Kacil Didin dulu nih. Iya. Untuk melihat situasi kondisi saat ini menurut Pian nih seperti apa?
3: Cukup memprihatinkan sekarang. Kalau dibandingkan tahun kemarin, tahun ini cukup luar biasa memprihatinkan. Gitu. Tadi selain daripada kita mengekspor ke negara-negara sebelah, ya kan? Nah, juga ini apa namanya di wadah kita seorang pun sangat anu benar hari ini nih.
0: Iya.
3: Nah, ya kan? Kalau tahun semalam mungkin kota Banjarmasin kada terlalu terasa. Nih kasih ini tadi aja lah. Sudah terasa benar. Jalan dari rumah ke sini terasa benar. Nah, itu dampaknya itu seperti itu hari ini.
0: Iya, karena ini ulun kan baru 1 tahun di sini ya. Itu kayaknya tahun kemarin kita aman-aman aja deh. Iya. Menurut ulun gitu ya. Sekarang waduh, sangat terasa, bahkan ada beberapa jokes yang menurut ulun tuh itu sebenarnya miris ya kalau dijadikan jokes ya. Kemudian kalau kita kulik dari sisi mahasiswa ya, dari FADA ya. Ini apakah perkuliahan juga terdampak gitu ya? Dalam ya seperti kan banyak ya kegiatan organisasi mungkin di luar ya. Apakah karena adanya asap-asap ini jadi terhambat atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Untuknya lah kalau misalnya terkait terhambat keadaannya, itu tuh jelas terhambat. Contohnya ketika di kampus Ulun sendiri sempat ada ingin diadakan yang namanya PBAK atau bahasanya kita itu ospek.
0: Oh.
1: Ospek kampus. Nah, yang mana itu dilaksanakan rencananya di kampus 2 di Banjarbaru.
0: Iya.
1: Nah, padahal kan kita tahu sendiri di Banjarbaru itu, Pak, ketebalan asapnya tuh bisa dikatakan memprihatinkan juga. Nah, jadi yang asalnya pada waktu itu para panitia nih, buah mahasiswa yang sudah mengatur, merancang susunannya itu secara apa loh, dari berbulan-bulan lamanya. Tapi ketika ingin mengeksekusinya, ingin menjalankannya, terhambat. Nah, jadi otomatis yang asalnya ingin diadakan di kampus 2 dipindahlah ke kampus 1 di Banjarmasin. Itu terdampaknya.
0: Tapi kalau boleh ulun kepo ya, ini kenapa ya kalau yang sangat terdampak itu daerah Banjarbaru, Gambut, dan sekitarnya? Apakah memang di sana banyak, masih banyak lahan seperti itu?
2: Ya, kalau sepengetahuan kita, Banjarmasin, Banjarbaru, Gambut, pertama wilayah perumahan. Yang memang ya kayak tradisi yang tadi kan kita sampan. Habis itu daerah Banjarbaru itu dekat dengan daerah Bati-Bati, Neng Padang. Api juga di situ, wah luar biasa situ apinya, daerah Penggalaman situ.
3: Ya.
0: Oh.
2: Nah, bisa menyubalah kartak apinya. Nah, habis itu ya tadi karena daerah serapan wadah kita ini, serapan hutannya kurang.
0: Iya.
2: Karena manusianya banyak, otomatis asap itu kan biasa yang menyerap tuh hutan.
0: Iya, iya.
2: Nah, jadi otomatis yang kadada tapi ada hutannya, terkasih nih asapnya.
0: Iya, ya sangat memprihatinkan ya, bahkan sudah ini ya, apa, membuat penyakit segala macam ya. Ulun sempat merasakan juga kemarin sakit tenggorokan gitu ya. Batuk kering, sakit tenggorokan gak ada habisnya. Tapi alhamdulillah sudah lebih baik nih ya. Dan tadi seperti yang Bang Faisal katakan ya, dampaknya itu nggak cuma kesehatan tapi juga kelancaran sosial ya. Untuk kelancaran sosial tentunya pada perilaku manusianya berubah ya, jadi pakai masker gitu kan, pakai kacamata juga ya. Ini kalau Bu Hanpian melihatnya seperti apa nih dalam kelancaran sosial?
2: Ini ulun dapat kabar ada edaran besok untuk siswa SD, SMP kalau ada, tapi SD yang ulun dapat kabar rasanya di Dinas Pendidikan itu mengulah edaran kekanakan masuk jam 9.
0: Oh, dimundurkan ya.
2: Karena kan kita makin sungsung tuh makin tabal.
0: Iya, bujur.
2: Kalau ulun nih, contohnya ulun turun mulai Sungai Tampung. Ulun turun pada komplek tuh aja hendak turun mengantar kekanakan sekolah. Nah, kayaknya di negeri kayangan turun.
0: Iya.
2: Kayak di alam pewayangan gitu kan.
0: Ada yang bilang alam barzah, Bang.
2: Alam barzah.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Nah, jadi mungkin ya tadi dampak sosialnya sangat sangat terasa banget. Kayak apa ya si Ading tadi ketika kegiatan kampus yang harus dialihkan ke sini.
0: Iya.
2: Habis itu nih Amang Didin, Pak Ajil Didin yang tadinya hendak mengonten Didin. Sungsung gara kawas sungsung ya kalau Pak Ajil.
3: Iya,
0: sangat dirasakanlah kelancaran sosialnya ya. Iya. Ada juga yang memang menjadi apa, membuat orang-orang tuh khawatir, cemas gitu ya. Nah, ini supaya kita enggak cemas tuh gimana sih ya?
3: Ayo, sebelum itu kita tadi ada beberapa hari lalu ke daerah Batola lah. Daerah Batola itu kan cukup banyak pohon galam, namanya bukan mencari galam ya, di situ. Nah, ketika mau mencari galam itu biasanya bujukong. Bujukong ke hutan gitu. Nah, hari ini bubuhannya enggak ada kawa lagi dah.
2: Iya.
3: Karena banyunya kering mah, tanahnya bangkang dah. Nah, galamnya kadada lagi terbakar.
0: Iya.
3: Nah, akhirnya kan pendapatan ekonomi bubuhan ini kadada.
0: Iya.
3: Nah, itu tuh dampak ekonomi lah ya. Jadi itu kan akhirnya meruntuhkan yang lain. Itu salah satu dampak yang luar biasa juga.
0: Iya, iya. Lalu ekonomi mereka nanti kayak gimana, Pak Kacil tuh?
3: Kelihatannya sementara bertahan ya dengan apa yang ada.
0: Iya,
3: gitu,
0: ini sementara ya.
3: Iya, gitu. Nah, apabila tontonnya ini kita nggak tahu. Gitu. Nah, ini bahkan kan bobohannya biasa mencari galam. Dan terakhir itu galam-galam di daerah Batola tuh yang ukuran halus. Yang halus kayak ini. Dikirim ke Bali dan ke Nusa Tenggara.
2: Iya,
3: Lombok kata. Nah, sekarang kada bisa lagi. Nah, karena galamnya kadada, mencarinya kada kawa.
0: Nah. Iya, iya gitu ya. Aduh, ini miris sekali ya. Oke. Terus juga ulun dengar-dengar ya kalau mau diadakan operasi modifikasi cuaca juga belum bisa ya. Karena awan hujannya itu tidak memungkinkan katanya ya.
2: Iya.
0: Itu dia ya. Kemudian kalau yang kekanakan dimundurkan jamnya, apakah itu apa baru mulai besok atau kemarin-kemarin sudah pernah diterapkan?
2: Untuk kayaknya untuk tahun ini, hanya tahun ini nah. Sebelumnya kita kesualah.
3: Kan pernah.
2: Jadi ulun dapat edaran tadi. Bahwasanya kekanakan itu memang besok itu dimundurkan jamnya sampai jam 9.
0: Jam 9 ya.
2: Nah, gaya juga kan anu nih. Siswa nih kalau inya teh hirup, karena kanak-kanak nih paling rentan daya tahan tubuhnya rentan. Daripada nang tuha. Menang tuhan ini kan biar nang bepanyakitan tuh mun masih kawa turun. Kanak-kanak sudah begeringan kita gitu,
3: ya,
2: gitu, mau
3: yang tuha gini garing jawaban.
0: Iya ya, apalagi kayaknya kalau anak-anak itu agak sulit untuk dipadahi pakai masker kayak gitu.
2: Anak ulun tuh contohnya, pakai masker, maskernya dilubanginya sini.
0: Sama aja dong ya kan, terhirup-hirup juga. Iya, oke. Tapi selain anak-anak, lansia juga ya. Lansia yang mungkin sudah sulit untuk beraktivitas seperti biasa gitu ya. Oke, nah. Tapi kalau misalnya memang apa jam 9 itu sudah berkurang asapnya, tapi ini juga bingung juga kenapa paling terasa itu ketika pagi hari. Ada alasan tertentu enggak, Bang? Paling terasa tuh pagi hari
2: gitu. Apa iyalah alasan ilmiahnya. Tapi yang jelas pagi ini asap itu akan turun bersama embun. Jadi embun itu kan kadang tanpa asap pun kelihatan tak asap ya kalau mang.
3: Iya.
2: Nah biasa itu lawan aktivitas manusia kan banyak yang menghancurkan asap di jalan tuh. Jadinya lagi padat-padatnya pagi itu. Kalau sudah mulai aktivitas manusia banyak, otomatis kan orang berkendaraan memecah angin segala macam. Asap tuh mulai hilang sudah. Nah itu bang.
3: Ya sinar matahari kan belum naik.
0: Iya. Oke. Untuk dasanak perompat yang mungkin mau menyampaikan keluhan yang dirasakan bisa juga ya untuk bergabung di dua nomor telepon kita dasanak perompat ya di WhatsApp pertama 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602 atau bisa langsung juga untuk memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perompat Banjarmasin ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan iklan berikut ini. Jadi dan sanak perompat jangan kemana-mana untuk sesi bertanya bisa nanti setelah jeda berikut tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
4: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimbian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini.

salah satunya musim kemarau. Bahkan musim ini bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Namun ada dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan, yaitu terbentuknya kabut asap. Kabut asap sering terjadi pada pagi dan sore hari saat musim kemarau di daerah perkebunan atau lahan gambut. Namun tidak jarang masuk ke wilayah permukiman dan kota. Fenomena kabut asap ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut situs resmi BMKG, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi kabut asap. Antara lain, tetap berada di dalam rumah, tutup jendela untuk menghindari masuknya kabut asap, menyalakan exhaust fan jika ada, memakai masker jika keluar rumah, menggunakan helm atau menutup

0: DKI di Indonesia. Walaupun demikian, jangan terlalu panik jika ada kebakaran di sekitar rumah kamu. Lakukan beberapa tips berikut sebagai langkah benar menghadapi kebakaran. Yang pertama, bergerak dengan posisi badan tetap rendah untuk meminimalisir kemungkinan dampak buruk yang bisa kamu terima akibat kebakaran rumah yang terjadi. Yang kedua, lakukan evakuasi secepat mungkin, bergeraklah dengan cepat menuju pintu keluar. Prioritaskan terlebih dahulu keselamatan nyawa kamu, bukan benda dan barang berharga yang kamu miliki. Yang ketiga, jangan kembali ke dalam ketimbang mengambil resiko. Akan jauh lebih baik jika kamu menunggu hingga petugas pemadam kebakaran tiba. Dan yang terakhir, setelah kamu berhasil menyelamatkan diri, segera hubungi petugas pemadam kebakaran terdekat. Jangan panik dan tetap fokus melakukan tindakan yang benar dalam menghadapi kebakaran.
1: Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Baik, terima kasih. Dan Sonak Perompat, Bubuhan Pian masih bersama lawan kami. Ada Anissa, juga Fada, Bang Faisal Embron, dan juga Pak Kacil Didin ya, yang masih membahas mengenai mancari hinak di musim asap ya. Tentunya untuk Buhan Pian Seberataan, kawa bergabung, silakan untuk menanggapi topik kita hari ini atau bertanya ya, silakan di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler di 0511-325-2602. Tadi sudah ada banyak beberapa yang kita bahas ya. Kemudian kalau kita lihat tahun ini ya, abang-abang ya, ini apakah memang menjadi salah satu yang terparah atau sebelumnya dulu beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi juga yang parah juga?
3: Ulun gak nih?
2: Oh, pada, oke. Okay. Pada sudah berapa tahun di Banjarmasin?
3: Ulun di sini baru 2 tahun.
2: Oh, 2 tahun ya.
3: Dan pertama kali juga ketemu yang
2: ya, apa, separah ini bisa dibilang ya.
3: Soalnya kan ulun asalnya dari Kota Baru. Dan di Kota Baru tuh selama ulun hidup di situ kadeda suah ada nang kejadian nang kayak ini nih, kebakaran hutan dan lain-lain. Paling kalau misalnya dulu pernah di, kalau kada salah, di 2019.
2: 2019 ada apa itu?
3: Yang zaman Covid itu. Itu ada kan dulu isunya yang kebakaran di Sumatera.
2: Oh,
3: nah,
2: iya.
3: Dan anginnya dan kukusnya melebar sampai ke Kalimantan dan Kota Baru juga terdampak waktu itu.
2: Oh. Jauh banget ya.
3: Dan akhirnya sekolah diliburkan.
2: Sekolah diliburkan ya.
3: Bersama dengan Covid juga waktu itu.
2: Oh ya, karena bersama dengan Covid. Nah, kalau Bang Faisal Emron dan Pak Kacil Didin nih, selama di Banjarmasin ya.
4: Selama pian hidup deh.
2: Selama pian hidup, buan pian hidup ya, bujur.
4: Apakah pernah Tuhan pada segala?
2: Apakah pernah juga ada yang seperti separah ini atau dulu ada yang lebih parah atau seperti apa?
4: Kalau seingat ulun lah, artinya pernah parah juga.
2: Parah.
4: Tapi kan diingat tahun berapa?
2: Uh-uh.
4: Nah, kan diingat tahun berapa? Jadi di Kalimantan Selatan, di Kalimantan lain-lain ya, hampir enggak ini. Bahkan lebih parah daripada ini. Kalau di Banjir Bahari hampir kada kelihatan sudah.
2: Astagfirullah. Nah,
4: ada, ada, ya, betul. Jadi, tapi kan diingat tahun berapa?
2: Iya. Nah,
4: tapi kita sudah hidup, Bang, sudah. Sudah merasakan bawa masker juga gitu.
2: Oh iya, iya. Berarti Ibu Hanpian OTW ke sini bermasker kah?
5: Iya.
3: Iya, iya.
2: Iya. Oh, ada itu di meja.
5: Lawan minyak, minyak telon tadi.
2: Oh, kenapa minyak telon?
5: Nyaman menarik pehinakan ya.
3: Iya. Tadi membawa di sini.
2: Iya, iya.
5: Memang ada pernah kita tahun berapa itulah. Bahkan enggak ada sekali. Kada sekali tahun berapa itu memang parah benar. Tapi yang menjadi pembeda untuk tahun ini karena media sosial sangat gencar.
4: Iya.
5: Otomatis media sosial ini dampak positif ada, dampak negatif ada.
4: Jod.
5: Ketika kita kena nangka ini, nah ini dampak negatifnya adalah kepanikan lah.
2: Iya.
5: Kepanikan secara menyeluruh. Nang bahari itu kada ada media sosial lagi.
4: Bujur.
5: Artinya sandang seorang tuh, Bang. Bahkan terujuk-terujuk jukung terujuk jamban kan kacat.
6: Saking kabutnya tuh bahari.
2: Iya ya, sekarang media sosial jadi wah berita ini di daerah ini cepat gitu ya.
6: Timingnya kan langsung gitu nah.
2: Iya, oke. Kemudian kalau tadi dampak kesehatan jelas ada ya, kelancaran sosial jua, yang mana mengakibatkan jua di mobilitas kita lah.
6: Betul.
2: Bahkan ada kecelakaan juga ya akibat asap ini ya.
6: Iya.
2: Ini sangat memprihatinkan jujur ya.
6: Iya. Ini tapi ini kebetulan kita di Hulu Barito sana kering nih.
4: Baik, bujur.
6: Nah, seandainya lagi banyu pasang, itu makin banyak lalu lintas yang di sungai atau laut itu terdampak.
4: Pasti.
6: Karena kan
4: bisa tabrakan.
6: Tabrakan. Hmm. Tongkang bisa nabrak perumahan, pemukiman. Hmm. Karena transportasi sungai ini inya kada bisi rem. Kada kayak mobil, kada kayak kendaraan, ibarat tabrak tuh masih kaum rem. Yang ini kada ada. Jadi bilangnya terujuk tuh terujuknya sudah.
2: Iya,
6: nah,
2: iya.
6: Untungnya ini tahun ini bukan untung sih sebenarnya, kada untungnya, Bang.
4: Kada untung.
6: Tapi mandakannya nih, mandakannya banyunya kering di Hulu Barito sana. Jadi tongkang tuh banyak nang memang kada kawa labuh. Bah sampai di mana tuh jembatan daerah Teweh. Kawa jadi lapangan bola, Mang.
4: Main bola bukan di bawahnya.
6: Nah.
2: Oh, iya.
6: Gusung
2: iya.
6: Di mana-mana timbulan iya. Ya kalau.
2: Berarti kada cuma transportasi darat aja yang terdampak. Bujur. Ya. Transportasi sungai juga ya. Tapi ada banyak orang yang ini menganggap ini biasa gitu ya. Ya seharusnya kayaknya enggak bisa dinormalisasi ya, Bang,
6: iya.
2: Ya. Iya. Ini ada enggak sih sebenarnya bisa enggak sih kita cegah ini, Bang?
6: Bisa lah dicegah.
3: Sebetulnya bisa.
6: Ah, bisa aja. Munnya Sidin Bapak dah bisa.
3: Sebetulnya bisa.
2: Bisanya gimana bisa. Pada ini?
3: Pun pencegahannya. Ya itu semua menurut ulun berasal dari kesadaran kita.
6: Nah,
3: kesadaran tiap-tiap individu. Entah itu di dalam lingkup pemerintah, entah itu dari lingkup orang yang punya usaha itu, yang punya lahan.
6: Betul.
3: Dan juga masyarakat-masyarakat sekitar. Dan itu menurut ulun punya kontribusi untuk semua ini gitu. Harus punya kesadaran.
4: Sepakat kita.
2: Iya, luar biasa ya generasi muda yang satu ini ya. Kayaknya kalau generasi muda yang hadir di dialog-dialog kita ini keren-keren ya.
6: Iya, suluh banua.
2: Iya, itu.
4: Suluh itu kan menerangi kalau suluh
2: iya.
4: Nah, jadi menerangi ya, Bang Mas.
6: Iya. Pencerahan ya kalau.
4: Iya, pencerahan.
2: Oke. Okay. Kalau di Kalimantan Timur kah atau Utara tuh kayaknya ulun mendengar ada hujan. Kalau di Kalimantan Selatan ini baru-baru ini ada nggak ya?
6: Ada lah, Pak Acil.
4: Belum pernah mendengar pengen ada hujan lagi nah.
6: Ulun ada malam tadi terbuka Toktek. Habis itu ada siaran di Amuntai itu hujan.
2: Oh iya.
6: Lambat pang ulun lihat tuh. Nah, kalau bilangnya di hulu sana ada hujan.

0: artinya karing sudah nang
1: bus, iya.
0: Ya, artinya puntik rokok aja tuh anu sedikit terbakar. Jadi kan momentum apa ngarannya musim kemarau ini selain daripada karing tadi, pehumaan orang sudah tuntung behuma. Nah, habis itu musim kemarau ini biasanya bertepatan dengan Agustus.
1: Iya.
0: Nah, biasanya orang di kampung-kampung itu selain daripada gasan membarisihi pehumaan, orang gasan main bola pertandingan.
1: Iya.
0: Jadi ini harus dibarisihi. Nah, iya. Membarisihi yang paling nyaman itu adalah
1: menyelukut.
0: Nah.
2: Yang paling simpel malah.
1: Iya.
2: Yang paling simpel dan paling murah.
0: Nah, kegiatan-kegiatan peresmian, kegiatan-kegiatan lomba-lomba 17-an.
1: Main bal, pekalayangan.
0: Pekacil di ini mulai beberapa puluh tahun yang lalu ibarat orang Bahar itu menyebut tarkam.
3: Apa itu tarkam?
0: Antar kampung main bola ke sana kemari. Jadi tahu kalau misalnya tiap 17 Agustus pasti main bola di kampung-kampung. Lapangannya itu lain lapangan sepak bola, tapi pahumaan. Nah, dijadikan lapangan bola. Jadi muring nih muha nih kadang-kadang. Sampai ke tangan
1: kita. Allah.
3: Nah,
1: pokoknya tarkam nih wadah kita nih bakal lahirnya ingin beikut.
3: Iya, iya seperti itu ternyata ya.
0: Karena kalau muring tadi karena tadi bakas dibakaran.
1: Itu anu kami menyambut di kampung itu kalah latunya aja.
0: Nah,
1: maka bahar itulah kalau nya ada hatap daun, bilanya musim lahan terbakar nih, kalah latu nang besi banyak latu bisa menyelukut ke hatap
0: daun. Nah, betul tak?
1: Nah. Bahaya juga sebenarnya.
0: Karena rumah hatap kajang.
1: Atap kajang.
3: Nah. Atap kajang.
0: Iya.
3: Ini baru mendengar nih ulun.
0: Nah. Atap kajang.
1: Atap kajang itu jadi ada beberapa rumah tradisional yang memang dibuat dari atapnya dari bahan daun.
0: Daun kajang.
3: Oh.
1: Daun nipah.
3: Nipah.
1: Nah, jadi kami kalau kami orang sini menyambut atap kajang, atap daun sama. Jadi itu kalau udah musim kemarau, itu karena percikan bara sedikit pun bisa kebakaran.
3: Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat juga struktur bangunan di sini kan kayu ya mayoritas
0: kayu.
3: Ya.
0: Kayu.
3: Itu cepat ini juga ya menyambar gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kalau ini kan mencari hinak di musim asap ya.
1: Iya.
3: Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan nih? Apa ya ibaratnya langkah yang paling sederhana deh. Selain pakai masker, Bang.
1: Selain pakai masker, paling sederhana tuh adalah apa, Mang? Selain pakai masker. Tapi intinya ujar ading tadi, kesadaran pribadi masing-masing.
3: Kesadaran ya.
1: Iya, kadang kan kita nih makin tahu musim asap nah kayak ini ada aja nang ketujuh juga menyulukut sampah. Itu kan menambah ini.
3: Itu juga nah, ya. Jangan ditambah-tambahilah.
1: Jangan ditambahi. Jadi kesadaran jati bujur itu kita sepakat dengan
3: Oke ya. Mungkin ada senang perempat ada yang mau bergabung juga. Apakah ada telepon Mbak operator? Belum ada ya. Iya berarti kalau memang untuk penanggulangan ini tentunya nggak bisa masyarakat aja ya. Harus ada dari pemerintah juga gitu ya. Dan pihak-pihak swasta yang memiliki lahan juga gitu ya. Ya, kalau misalnya dari buat mahasiswa nih, ada nggak aksi yang dilakukan gitu, kayak seperti kampanye apa, seperti itu untuk mengimbau masyarakat nih?
2: Untuk soal itu tentunya ada.
3: Ada pasti ya.
2: Dari organisasi-organisasi itu biasanya ada yang menyebar kayak semacam pamflet edukasi gitu kak. Tentang apa himbauan-himbauan kepada masyarakat gitu agar lebih aware lagi sama kesehatannya dan juga kepada seperti masukan kepada pemerintah misalnya juga untuk ini misalnya. Nah, seperti itu. Yang tujuannya adalah untuk semuanya ini kembali stabil gitu. Gitu masukannya gitu. Nah,
3: oke, kalau menurut Bang Faisal dan juga Pak Kacil ya, ini peran pemerintah ini sudah maksimalkah atau seperti apa?
1: Kalau ulun lihat, wah ini belum.
3: Belum ya?
1: Belum maksimal. Karena masih banyak titik api yang di berbagai tempat itu yang masih, kalau ulun melihat, yang memadamkan tuh malah pihak-pihak swasta banyak. Pemadam swadaya banyak.
3: Iya, itu banyak banget.

0: ya. Nah, langsung gercep mereka
1: gercep
0: tuh.
1: Mereka, ih, pokoknya bukan pemadam wadah kita nih, melihat api tuh kayak melihat wadai.
0: Oh iya.
1: Nah, nang bebuhan pemerintah ini kemanaan? Itu nang jadi tanda tanya kita.
2: Berdoa, berdoa.
1: Oh, mungkin berdoa.
2: Berdoa.
1: Ih, mudah-mudahan kabur doa bubuhan
0: sidin. Amin.
1: Itu aja.
2: Masih berdoa.
3: Gak salah.
0: Iya, iya. Ya. Hmm. Jadi kebanyakan ya memang damkar-damkar swadaya masyarakat.
1: Betul, swadaya masyarakat gitu, yang kita lihat ya. Yang selebaran itu.
0: Ditambah lagi sekarang Banyu ngalih ya.
1: Iya, Banyu ngalih
0: lah. Tentunya ini bisa menghambat juga lah dalam penanggulangan kebakaran itu ya.
1: Betul, sangat menghambat karena damkar itu salah satu pemadaman untuk lahan-lahan yang terbakar tadi paling cepat.
2: Yeah.
1: Iya. Dimana melihat asapnya pasti mendatangi Bu Anda.
0: Iya.
1: Nah itu. Jadi kita apresiasi lawan damkar-damkar swadaya bubuan kita di Banua ini, khususnya di Kota Banjarmasin, sangat-sangat aktif Bu Anda. Ya kalau
3: Adil.
2: Iya, betul. Jadi apresiasi kita untuk bubuannya. Jadi jadi masyarakat pun ya artinya dibantulah bubuan damkar nih.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kalau dari pesan masing-masing ya, dari Fada dulu atau Bang Faisal dulu atau Pak Kacil dulu nih untuk masyarakat nih?
1: Silakan Bang Tuha dulu.
0: Oh silakan.
2: Ya pesan kita lah, artinya mudah-mudahan kita berharap seberataan bahwa ini bisa lekas ampih.
1: Amin.
2: Nah,
1: amin.
2: Tuh, jadi bisa lekas ampih itu ya tadi. Kada kawa jua pang seikung aja nang megawi. Nah, kita berataan megawi berdasarkan fungsi dan peran masing-masing lah. Nah, jadi masyarakat dia perlu sadar bahwa sementara janganlah menyelokot ini itu dulu. Nah, banyu ngalih musim kering. Nah, ini kan. Nah, pemerintah jua memaksimalkan lah segera potensi yang ada.
1: Iya.
2: Nah, ini pemerintah ini kan belum juga apalagi nah maksimal.
1: Iya.
2: Nah, ya kan. Nah, kita kan tahu pengenang digawinya nih kayak apa kan.
1: Mungkin berdoa.
2: Berdoa tadi.
0: Karena ini berurusan dengan nyawa kita
1: nyawa,
0: juga ya.
1: Penyelamatan
3: pengenangan kan nyawa masyarakat luas.
0: Iya, gitu ya. Ada tambahan lagi Pak Kacil?
2: Ya pasti itu dulu.
0: Itu dulu ya.
2: Jangan seberatan kan ya bubuhannya.
0: Oh siap.
1: Nah, sekarang pulang.
0: Berarti Bang Faisal penutup nanti ya. Fada dulu silakan.
3: Kalau mengingat kata Sidin tadi kan berdoa ya. Itu mengingatkan ulun kepada satu ayat dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya itu kurang lebih seperti ini. Kerusakan yang nampak di bumi dan di lautan itu memang sebab musababnya itu oleh karena ulah tangan manusia.
0: Iya.
3: Nah, supaya apa? Supaya mereka merasa liuziqahum ba'dallazi amilu, atas apa yang mereka perbuat. Jadi mereka tuh kayak seperti Sidin tadi, kayak menyelokot sembarangan, terus pembukaan lahan dan lain-lain, itu ulah mereka gitu. Sudah kita tahu kan di sini sedang musim kemarau gitu.
0: Iya.
3: Yang ibaratnya tuh iklim ini malah memperparah yang ada gitu. Nah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali sadar. Nah, makanya dari awal tadi ulun menekankan sekali bahwa ayolah kita semua kayak hidupkan lagi kesadaran kita semua, entah itu dari dimensi pemerintah, dari mereka yang punya perusahaan-perusahaan itu, dan masyarakat sekitar, supaya lebih menjaga lagi akan lingkungannya. Karena kita tahu, kita sangat jika sesuatu itu yang sudah sering kita hirup, yakni udara ya kan, kalau di hari-hari biasa itu ya biasa aja buat
0: biasa
3: kita.
0: Biasa aja ya.
3: Tapi kalau itu sudah enggak ada, kita bakal
0: nyari-nyari
3: mengerti betapa berharganya udara itu.
0: Iya.
3: Maka dari itu jaga diri, sayangi diri, pelihara diri supaya kita semua selamat pada taat.
2: Amin.
0: Wih, Amin ya. Ini gitu. Jadi hikmah subuh ya.
3: Tapi keren.
0: Iya keren sih, keren ya. Tapi sebelum kita penutup ya, ini kalau bisa dibilang kebakaran ini itu kan lain bencana alam ya. Beda dengan gempa bumi,
3: bukan.
0: Atau gunung meletus ya, yang mana diperlukan kesadaran tadi.
3: Betul.
0: Ya. Ada pemicunya, bukan hanya dari alam aja gitu ya. Oke, nah sekarang dari Bang Faisal, silakan.
1: Ya, sebagai pegiat budaya, ada budaya-budaya yang kadang relevan lagi di zaman sekarang, yang budaya itu malah memudaratkan daripada manfaat. Nah jadi, bagamatan kita tinggalkan budaya-budaya yang kurang bagus tuh. Nah, jadi gasan pendengar di Perompat Suluh Banua, gasan kekawanan perataan, kita jaga udara kita, kita jaga tanah banyu kita, jangan sampai kita rusak.
0: Iya. Nah,
1: lawan pesan nang kedua dang sanak ulun higa kiri kanan nih, sama aja juga ulun sepakat keduanya. Nah, itu.
0: Luar biasa ya. Jadi dengan adanya dialog ini ya, mudah-mudahan bisa apa, membuka pikiran kita semua ya, untuk kita lebih sadar lagi, lebih peduli lagi dengan lingkungan kita, tempat kita tinggal gitu ya. Jangan hanya kita menggunakan lingkungan untuk kepentingan kita ya, tapi kita juga harus memeliharanya lagi gitu ya, melestarikannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Faisal, Pak Kacil Didin, dan juga Fada yang sudah meluangkan waktunya ya, bahkan di tengah kabut asap ini menerjang ke sini. Iya, mudah-mudahan sih cepat ada apa ya, solusi konkret ya, walaupun mungkin agak sulit gitu ya. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak, dan untuk Dasanak Perompat ya, demikian untuk dialog ragam budaya Suluh Banua di edisi hari Minggu ini, 23 Agustus 2026 ya. Anissa cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak kita, memonitor kita. Tadi di YouTube juga ada yang menyimak ya. Terima kasih, dan apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Perompat RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat, terima kasih masih bersama kami. Dan setelah tadi kita melaksanakan dialog ragam budaya Suluh Banua ya, berikutnya ini kita sudah memasuki segmen Tembang Borneo. Untuk jam 9 hingga jam 10 kena waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, untuk Bubuhan Pian yang ketujuh Banar lawan Sandiwara Radio, ini wayahnya ya, jadi stay tune di depan radio masing-masing ya untuk mendengarkan legenda Lok Naga. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin, Lok Naga. Dengan para pendukung cerita, Baja diperankan oleh Aditya, Kumala diperankan oleh Vera, Patria diperankan oleh Helda, Nelayan diperankan oleh Heri Purwanto, Fatimah diperankan oleh Putri. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bu?
1: Iya, ada apa, Pak?
0: Cepat kesini, Bu. Coba kamu lihat apa yang aku bawa ini.
1: Apa yang kamu bawa itu, Pak? Sepertinya dua buah telur besar.
0: Iya, Bu. Telur ini tadi menyangkut di jala aku saat aku menangkap ikan di sungai. Aku juga heran, kenapa ada telur menyangkut di jalaku ya?
1: Kelihatannya ini telur angsa yang mungkin tergelincir di sungai ya, Pak?
0: Betul juga, Bu. Coba Ibu masak satu telur ini. Kebetulan perutku sudah lapar nih, Bu.
1: Terus, sisa satunya diapakan, Pak?
0: Kita cukup memakannya sebiji saja, Bu. Sisanya nanti kita kasih untuk Patria kalau ia sudah bangun dari tidurnya.
1: Baiklah, Pak.
0: Bu! Apa ini? Apa yang terjadi pada diri kita berdua, Bu?
1: Entah, Pak. Aku juga heran. Apa yang terjadi pada diri kita berdua ini?
0: Kenapa ini kita menjadi seperti ini, Bu? Tubuh kita, Bu, berubah menjadi ular naga, Bu.
1: Ya Tuhan, kenapa kita sampai bisa menjadi seperti ini, Pak? Bagaimana kita harus menjelaskannya dengan anak kita jika ia melihat keadaan kita berdua seperti ini?
2: Uma? Uma? Uma di mana?
1: Bagaimana, Pak? Anak kita jika nanti sudah terbangun dari tidurnya, bagaimana kita harus menjelaskan keadaan ini? Sekarang ini yang telah berubah wujud menjadi naga. Mungkin telur yang kita makan tadi berasal dari telur ular naga penunggu sungai Haruyan ya, Pak?
0: Tenang, Bu. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya.
1: Tidak, Pak. Biar aku saja yang menjelaskannya. Karena ia sangat mengenal suaraku. Kalau kamu yang menjelaskannya, aku khawatir ia nanti justru takut.
2: Uma? Uma di mana?
1: Iya, Nak. Ibumu di sini. Nak, ini ibumu.
2: Hah? Benarkah kamu umaku? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular.
1: Betul, Nak. Aku ini ibumu.
2: Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular naga.
0: Iya, Nak. Perwujudan ular naga ini adalah Uma dan abahmu.
2: Benarkah engkau adalah abahku?
0: Benar, Nak. Aku abahmu.
2: Kenapa Uma dan abah bisa berubah menjadi seekor ular naga? Kalau kalian benar adalah Uma dan abahku, coba sebutkan siapa nama kalian berdua.
0: Namaku adalah Bajana.
1: Dan aku Kumala, anakku.
2: Uma! Abah!
1: Anakku Patria.
2: Uma! Abah, maafkan aku. Kenapa kalian bisa berubah menjadi seekor ular naga?
0: Ceritanya panjang, anakku.
2: Ceritakanlah, Abah. Aku ingin tahu penyebab ini semua.
0: Begini, anakku Patria. Tadi ketika abahmu pergi mencari ikan, abah tidak menemukan satu ekor pun ikan. Yang abah temukan hanyalah dua butir telur besar yang ternyata telur tersebut adalah telur ular naga. Karena satu butir telur tersebut dimasak dan dimakan oleh Uma dan abahmu ini, maka kami berubah menjadi seperti ini, anakku. Abahmu sangat menyesal sekali. Ular naga sang pemilik telur tadi datang dan menemui kami berdua. Dia mengutuk kami menjadi naga. Naga itu mengatakan, jika Uma dan abahmu mampu mengalahkannya bertarung di sungai, maka kami berdua akan kembali menjadi manusia.
2: Mana mungkin kalian bisa mengalahkannya, Abah?
0: Berdoa sajalah, anakku, kepada Yang Maha Kuasa agar abah dan umamu dapat mengalahkan naga tersebut. Karena abah yakin kami berdua akan mampu mengalahkan naga itu jika dibantu dengan doa olehmu, anak.
2: Betulkah itu, Abah?
0: Iya, anakku. Karena kekuatan doa dari seorang anak yang taat kepada Uma dan abahnya itu adalah kekuatan yang maha kuat dan dahsyat dari senjata apapun yang ada di dunia ini, anakku.
2: Baiklah, Abah. aku akan selalu mendoakan Abah dan Uma agar dapat mengalahkan naga itu.
0: Terima kasih anakku. Namun, ingat pesan Abah ini anakku.
2: Pesan apa itu Abah?
0: Kamu jagalah baik-baik satu biji telur yang tersisa ini. Jangan sampai engkau pecahkan, apalagi engkau memakannya. Karena jika engkau memecahkan atau memakannya, maka nasibmu akan sama seperti kami. Dan setelah kami berdua menceburkan diri ke dalam sungai, maka lihatlah selalu air yang ada di sungai. Jika air sungai berubah menjadi merah, maka kami berdua telah mati. Namun, jika air sungai yang semula berwarna biru ini berubah menjadi putih susu, maka berarti kami berdua masih hidup. Ingat pesanku ini anakku.
2: Iya Abah, pesan Abah akan selalu aku ingat.
0: Nah, kalau begitu, Uma dan Abahmu pergi ke sungai untuk mencari dan bertarung dengan ular naga itu.
3: Iya nak, Uma dan Abahmu pamit ya. Dan jangan lupa, doakan selalu kami.
2: Baiklah Uma, semoga Uma dan Abah berhasil mengalahkan naga itu, agar kita nanti dapat berkumpul bersama lagi.
4: Hari demi hari telah berlalu. Patria tetap terus menanti kehadiran Abah Wan Umanya di tepi sungai. Matanya pun hampir sama sekali tidak pernah berkedip sekalipun. Sembari berharap air berubah menjadi putih susu, ia juga tidak pernah sedetik pun beranjak dari lanting tempat ia menunggu kehadiran Abah dan Umanya.
5: Siapa itu? Kenapa ada di tepi sungai itu? Apa yang ia kerjakan? Sedangkan hujan saat ini sedang deras-derasnya. Coba aku tanyakan. Siapa tahu aku dapat membantunya. Hai nak, apa yang kamu lakukan di sini? Naiklah ke jukungku. Jika kamu mau menyeberang sungai ini, mumpung air sungai belum terlalu deras. Ayo, ayo, ayo naiklah nak.
2: Tidak pak, aku tidak bermaksud ingin menyeberangi sungai ini. Aku di sini hanya menunggu kedatangan Abah dan Umaku.
5: Kemana Abah dan Umamu nak?
2: Mereka sedang bertarung dengan naga penghuni sungai besar ini pak.
5: Ah, mana mungkin itu nak?
2: Apakah bapak tidak melihat warna air sungai ini? Coba bapak perhatikan warna air sungai ini. Berbeda kan dengan biasanya?
5: Oh, iya. Benar. Benar sekali, nak. Berpuluh tahun aku mengarungi sungai besar ini untuk mencari ikan. Baru kali ini aku melihat air sungai berwarna putih seperti air susu.
2: Ini menandakan Abah dan Umaku memenangi pertarungan dengan naga penguasa sungai ini, Pak.
5: Kalau benar-benar itu terjadi, berarti sungai ini akan terbebas dari yang diakibatkan oleh naga penguasa saat ini. Nelayan di sini nanti pasti akan semakin banyak memperoleh hasil ikan di sungai. Karena ikan-ikan di sini banyak dimakan oleh naga jahat itu. Baiklah nak, aku permisi. Harus pulang saja ke rumahku. Aku takut nanti hujan badai akan datang. Kamu berhati-hati saja di sini ya.
2: Iya pak, terima kasih saya sudah diingatkan. Kemana Uma dan Abahku? Kenapa ia tidak muncul-muncul juga? Sedangkan air sungai ini sudah berubah menjadi putih susu. Kenapa mereka belum juga muncul ke permukaan air?
4: Semenjak itu, Hari demi hari terus berlalu hingga 7 purnama sudah. Namun kedua orang tua Patria tidak kunjung muncul ke permukaan air. Hingga suatu hari, terjadi hujan badai muncul secara tiba-tiba. Tubuh mungil Patria yang selalu setia menanti kehadiran bapak dan ibunya tiba-tiba juga ikut menghilang ditelan oleh terpaan air sungai yang deras. Konon kabarnya, tubuh Patria diambil oleh bapak dan ibunya yang sudah berubah terlebih dahulu menjadi seekor ular naga untuk hidup bersama mereka di dalam sungai. Dan pendengar, semenjak itulah sungai yang berada di situ, tepatnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bernama Lok Naga, yang berarti Sungai Naga. Semoga kisah legenda ini dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita tentang arti sebuah kesetiaan dan ketaatan kita kepada orang tua.
5: Indah sekali warna pelangi yang timbul di atas permukaan sungai itu, Bu.
3: Wah, iya, Pak.
5: Pantas saja penduduk ramai sekali keluar rumah karena takjub akan keindahannya.
3: Betul itu, Pak. Bukan hanya penduduk desa di sini yang takjub melihat keajaiban indahnya pelangi itu, tapi kita juga sama-sama takjub melihatnya.
5: Mungkin ini pertanda baik bagi kita, penduduk desa Haruyan ini. Karena naga jahat penunggu sungai Haruyan ini telah berhasil dikalahkan oleh kedua orang tua anak yang pernah aku temui di lanting sungai beberapa hari yang lalu.
3: Anak yang kamu ceritakan kemarin itu maksudmu, Pak?
5: Benar, Bu. Benar sekali.

Sahabat Budaya. Demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Lok Naga. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Dan Senang Pro 4 masih bersama Anissa sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba ya suaranya apa? Terhenti gitu. Apa kabarnya Bu Anpin semuanya di minggu malam ya? Yang mana bagi sebagian orang kan di minggu malam ini mungkin ada yang bersiap-siap gasan kesibukan esok ya. Karena besok itu hari kerja, hari berkuliah dan hari sibuk, pokoknya lah hari Senin ya. Tapi kabar baiknya besok Seninnya Senin kejepit ya. Apa bahasa Banjarnya hari kejepit ya? Nanti ulun cari tahu ya dan Senak Perempat ya. Hari kejepit gitu ya. Sambil kita temani dengan lagu-lagu Sekalimantan di program Tembang Borneo dan juga informasi yang menarik tentunya ya. Ini informasi ada yang menarik dan Senak Perempat ya mengenai kompetisi Kris atau Qris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 di Kalimantan Selatan ini turut dipadukan dengan Festival Kuliner Banua ya sebagai upaya memperkenalkan kuliner lokal dan memperluas pemanfaatan pembayaran digital. Nah, QJI atau Kris Jelajah Kuliner Indonesia ya. Ini dirancang sebagai wadah gasan para generasi anum dalam mengeksplor lawan jua mengenalkan potensi kuliner khas Kalimantan Selatan ya. Selain itu, peserta dan masyarakat lainnya diperkenalkan dengan penggunaan Qris atau Kris. Ulun nih lebih nyaman menyambat Kris pang lah. Atau akalnya Bu Hanpin ada yang menyambatnya Qris ya kada apa-apa, tapi ulun nyamannya menyambatnya sebagai Kris ya. Dan ini menawarkan berbagai kemudahan dan juga keamanan dalam bertransaksi. Nah, kalau dari Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar ini mengatakan bahwa pelaksanaan KJI ini mengadaptasi konsep Amazing Race yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang diterapkan di berbagai daerah untuk menghadirkan edukasi digital kegiatan yang kreatif. Dan pendekatan ini menjadi salah satu cara dalam membuat pesan digitalisasi pembayaran lebih mudah diterima masyarakat ya. Dan masyarakat perlu secara langsung atas pemanfaatan ini dapat berkembang semakin luas lagi ya. Dan kolaborasi KJI dengan Festival Kuliner Banua ini diharapkan semakin memperkuat promosi produk UMKM dan juga memperluas penggunaan Kris. Dan Bank Indonesia Kalimantan Selatan ini akan terus mendorong digitalisasi pembayaran bagi semua. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu Sekalimantan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan Senak Perempat ya. Anissa masih menemani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

4.4 masih di Tembang Borneo bersama Anissa. Dan ini ada informasi menarik nih dan sanak 4.4 ya, dari gerakan literasi di Kota Banjarmasin yang mulai diarahkan ke level yang lebih serius nih. Jadi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin sekaligus Bunda Literasi Kota Banjarmasin Nelly Listiani ini mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas ya di Jakarta pada Sabtu kemarin 22 Agustus 2026, yang mana beliau membawa misi untuk memperkuat gerakan literasi Kota Banjarmasin sekaligus mencari referensi dan juga praktik baik untuk meningkatkan budaya baca serta indeks literasi masyarakat. Dan Perpusnas ini menjadi rujukan karena memang memiliki peran strategis sebagai pusat regulasi, pusat referensi nasional sekaligus penyedia dukungan pengembangan perpustakaan dan literasi di berbagai daerah. Dan dalam kunjungannya, Nelly meninjau sejumlah fasilitas, layanan dan juga koleksi Perpusnas RI. Dan ia juga melihat langsung inovasi pelayanan yang diarahkan untuk meningkatkan minat baca, memperkuat literasi digital, dan juga menyediakan ruang belajar yang inklusif bagi masyarakat termasuk anak-anak hingga lansia ya. Dan menurut Lenny, perpustakaan itu kada boleh hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dan juga memiliki

pinjam buku aja, tapi perpustakaan lebih dari itu, yang mana harus menjadi ruang tumbuh pengetahuan dan juga kemampuan masyarakat dalam menyaring serta mengakses informasi ya. Dan dari kunjungan itu, Nelly berharap bahwa akan ada berbagai inovasi dan juga praktik lainnya yang ditemui di perpusnas yang bisa diadaptasi di masyarakat Banjarmasin ya. Dan langkah ini sangat penting agar gerakan literasi ini bujur-bujur berdampak terhadap kebiasaan membaca, kemampuan mengolah informasi, dan kualitas sumber daya manusia di kota Banjarmasin. Menarik ya, mudah-mudahan nanti akan ada banyak inovasi lainnya yang bisa diadopsi di kota Banjarmasin. Nah, untuk menutup segmen Tembang Borneo ini, kita akan hadirkan masih lagu-lagu sekali mantan. Jadi jangan kemana-mana, dan Senang Perompak tetap bersama Nisa di Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih bersama Anissa di minggu malam ini ya, menuju hari Senin ya. Dan kita masih hadirkan lagu-lagu daerah. Dan sekarang kita sudah memasuki program pada pukul jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah, program Ragam Irama Nusantara. Untuk edisi malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu Dendang Melayu dan Sanak Pro 4 ya. Dan untuk informasinya nanti juga beragam dan sanak ya, tentunya berkaitan lawan budaya, lawan masyarakatnya juga. Nah, untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu dua lagu Melayu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin bersama Anissa.

0: perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Raga Mirama Nusantara edisi Dendang Melayu ya, dan Senang Perompat ya. Oleh karena itu, untuk informasinya kita ke Melayu-Melayuan ya, ke daerah Melayu. Untuk Riau itu kan termasuk daerah yang Melayu ya, dan Senang Perompat ya. Jadi ini ada informasi menarik ya, Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bengkalis Riau menggelar Fun Walk dan juga Semarak Kemerdekaan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Indonesia ini diikuti pegawai bersama keluarga besar Lapas Bengkalis. Dan kegiatan diawali dengan jalan santai dengan rutenya di sekitar lingkungan lapas ya, dan suasana berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis, Priyotri Laksono, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum yang sangat tepat untuk mempererat hubungan antar pegawai dan juga keluarga. Tentunya selain jalan santai, ada berbagai perlombaan khas kemerdekaan ya, dan kegiatan ini ditutup dengan pengundian hadiah hiburan yang menambah semarak suasana. Dan Priyo juga berharap bahwa semangat kebersamaan dan kekompakan yang terbangun melalui kegiatan tersebut ini bisa terus terjaga, sehingga terciptalah lingkungan kerja yang harmonis dan juga solid dalam mendukung pelaksanaan tugas permasyarakatan. Selanjutnya kita masih dengarkan lagu-lagu Dendang Melayu di malam hari ini ya, sambil buhan pian seberataan tuh bersantai, sambil mempersiapkan hari esok ya, hari Senin kejepit. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama Nisa di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Perempat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Di malam hari ini di Ragamira Nusantara dengan sajian lagu-lagu dendang Melayu. Dan untuk informasinya kita beragam tentunya ya, dan sanak perempat ya, dari beberapa daerah di Indonesia nih. Dan untuk berikutnya ya, ini terkait UMKM di daerah Sanggau, Kalimantan Barat, yang mana seperti yang kita ketahui Kalimantan Barat ini kan juga terdampak dengan kabut asap ya. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau ini ternyata tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku UMKM untuk bisa tetap berjualan ya. Salah satunya adalah Ayu yang merupakan pelaku UMKM di daerah Sanggau, yang mengatakan bahwa dia itu tetap berjualan untuk mempertahankan usahanya ya, walaupun kondisi udara yaitu masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Bukan tidak sehat lagi, tapi sangat tidak sehat ya. Karena memang itulah satu-satunya cara dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau tidak berjualan ya sulit ya untuk ibaratnya untuk menyambung hidup seperti itu ya. Dan Ayu juga mengaku kalau kondisi kabut asap ini membuat suasana berjualan itu berbeda sekali dibandingkan kondisi sebelumnya ya, kondisi normal. Tapi aktivitas jual beli masih tetap berlangsung di lokasi usahanya ya. Ujar Ayu tuh masih ada kok yang datang berbelanja walaupun agak-agak sulit seperti itu ya. Dan untuk penjualannya masih stabil katanya tuh. Dan tentunya ini menjadi harapan bagi para UMKM ya, untuk ada penanganan yang cepat dari pemerintah daerah supaya kondisi udara kembali membaik tentunya. Dan dengan demikian aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM ini bisa kembali berjalan dengan lebih nyaman.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif, atau yang lebih

0: RI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Lebih 52 menit dari pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan Anissa masih menemani Bubuhan Pian Seberataan di program Ragam Irama Nusantara. Dan nantinya pada pukul 23 kita akan berada di masih di Ragam Irama Nusantara, tapi hanya sajian lagu-lagunya saja ya, sambil menemani sampai nanti sebelum tutup siaran kita ya. Jadi jangan kemana-mana, Anissa masih akan di sini bersama Promot Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Kita kembali hadirkan nih lagu-lagu dendang Melayu yang menemani malam Bubuhan Pian Seberataan.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: perempuan merupakan agen perubahan yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan adalah penentu peradaban suatu bangsa. Dalam catatan sejarah, telah terpatri nama-nama Sri Kandi Agung yang pernah terlahir. Hampir di setiap wilayah, terdapat perempuan tangguh yang mampu menjadi pionir perubahan bagi bangsanya. Tersebutlah sebuah nama, Ratu Jaleha dari Tanah Banjar.
1: Nama beliau itu sesungguhnya Jaleha, tetapi karena beliau ini seorang bangsawan, lalu biasanya disebut dengan sebutan terhormat, ya ini ada gelar putri begitu kan. Nah, kadang-kadang dengan sebutan Putri Jaleha, masalah di samping Putri Jaleha ada lagi sebutannya itu Ratu Jaleha. Lalu penyebutan ratu ini sampai hari ini digunakan untuk nama jalan, digunakan juga untuk rumah sakit. Di Martapura itu rumah sakit Ratu Jaleha.
0: Ratu Jaleha lahir pada tahun 1880 di Muara Laung, daerah aliran Sungai Barito. Sekarang berada di wilayah Kecamatan Laung Tahuk, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Lalu, siapa sebenarnya Ratu Jaleha?
1: Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa sebutan ratu itu karena Putri Jaleha ini sebelum ayahnya meninggal dihadiahi sebuah cincin. Ini cincin semacam pusaka kerajaan.
0: Ratu Jaleha terlahir dari orang tuanya, Sultan Muhammad Seman dan Nyai Salamah. Ayah Ratu Jaleha, Sultan Muhammad Seman, merupakan putra dari Pangeran Antasari, tokoh utama Perang Banjar.
1: Jadi Ratu Jaleha ini disebut-sebut karena aktivitasnya di dalam Perang Banjar. Nah, ketika Kerajaan Banjar di sini sudah hapus, dihapuskan oleh Belanda, tetapi perjuangan Perang Banjar itu tidak berhenti di situ. Yakni berlanjut di daerah hulu Sungai Barito. Ini yang disebut dengan Perang Barito. Lalu mereka yang sekarang bergeser ke Barito itu antara lain yang mencoba untuk bertahan, yakni Pangeran Antasari berjuang bersama dengan anaknya, yakni Muhammad Seman.

0: Sebelum ayahnya meninggal, Ratu Jaleha sempat diberi cincin kerajaan dari ayahnya. Sejak saat itu, dia menggantikan ayahnya sebagai pemimpin perang tertinggi. Bersama suaminya, Gusti Muhammad Arsan, terus melanjutkan perjuangan ayahnya melawan penjajahan Belanda. Ratu Jaleha dapat menghimpun kekuatan dari suku-suku Dayak Dusun seperti Kenyah, Ngaju, Kayan, Siang, Bakumpai, dan suku Banjar selalu bahu-membahu di medan pertempuran.
1: Dia hidup di dalam daerah perjuangan membuat Ratu Jaleha ini terbentuk sebagai sebuah pribadi pejuang yang melihat bagaimana kakek bapaknya juga pernah berjuang melawan penjajah Belanda saat itu. Nah, dari sini Ratu Jaleha ikut serta di dalam aktivitas perjuangan. Nah, dalam proses perjuangan ini Muhammad Seman ternyata gugur, tetapi itu tidak menyurutkan semangat Ratu Jaleha untuk berjuang. Jadi perjuangan bapaknya, kakeknya, bapaknya dilanjutkan lagi oleh Ratu Jaleha.
0: Ratu Jaleha dianggap macan wanita yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Kiprahnya dalam perang melawan Belanda berjalan 5 tahun dalam suatu pertempuran yang sangat tidak berimbang. Pada bulan Juni tahun 1905, Ratu Jaleha bersama pasukan dilumpuhkan dan ditangkap.
1: Informasi juga mengatakan bahwa Ratu Jaleha itu sampai tertembak di lengan, rambutnya sampai putus karena tembakan itu juga pada saat usaha untuk menyembunyikan diri itu. Dan kemudian karena perjuangan yang panjang, beliau semakin fisiknya semakin lemah gitu ya, umur pun juga beranjak semakin tua gitu ya, dan hidup di tengah hutan yang terus dikejar-kejar oleh tentara Belanda itu juga bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga akhirnya Ratu Jaleha itu juga dapat tertangkap. Kemudian dia juga akhirnya dibuang ke Bogor dan hidup di dalam pengasingan.
0: Setelah tertawannya Ratu Jaleha, maka berakhirlah Perang Banjar yang dimulai tahun 1859. Dan Belanda dengan leluasa menjajah di bumi Kalimantan. Selama hampir 31 tahun, Ratu Jaleha bersama keluarga di pengasingan, kemudian diizinkan kembali ke Banjarmasin.
1: Jadi Ratu Jaleha setelah diasingkan, sekitar 1937, nah itu dia dikembalikan dari masa pembuangan ke Banjarmasin. Jadi akhirnya beliau itu 1953-an lah begitu. Ya, beliau itu wafat sebagai seorang pejuang wanita di Kalimantan Selatan.
0: Pada tanggal 24 September 1953, Ratu Jaleha berpulang ke rahmatullah. Dimakamkan di komplek makam Raja-Raja Banjar di Banjarmasin. Walaupun Ratu Jaleha telah tiada, namun namanya tidak pernah sirna di hati rakyat Kalimantan. Ratu Jaleha menjadi simbol emansipasi wanita Banjar.

0: hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah napas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara mungkin perwakilan
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kristara mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Jangan kada ingat, dangar riakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, para pemudik pulang ke kampung halaman untuk melepas kerinduan dengan orang yang dicintai. Untuk sebuah kerinduan ini, mereka rela berkorban tenaga, dana dan waktu yang tidak sedikit. Kalau begitu, sebesar apakah pengorbanan yang telah kita berikan demi melepas kerinduan kepada Tuhan yang kita cintai? Renungkanlah.

Dengan senang perompat, suara budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, 23 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam keumat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancaran FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sarang perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Hingga pagi hari ini pun kita sudah bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga ya. Dan sana perempat kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini. Akan kita awali terlebih dahulu dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an, pembacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 oleh Ahmad Baihaqi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Yang sana perempat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
0: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Suara Budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersama dalam Hikmah Subuh. Ya, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini pun Anda dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Dan sekarang pagi hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio, ada Ustadz Fahru Zianur STHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustaz ya?
2: Alhamdulillah wa syukurillah baik.
1: Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang menuntut ilmu, ini memang punya satu kedudukan yang tinggi ya dalam Islam. Karena dengan menuntut ilmu ini akan menjadi satu penerang pembimbing kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tidak atas perkiraan ya, tapi benar-benar bisa berdasarkan pemahaman yang benar. Nah, inilah pentingnya kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini dalam Hikmah Subuh. Nanti kami persilakan juga bagi pihak dan sanak yang mungkin ingin ikut bergabung, boleh nanti di 0511 3252602 atau juga di 0895 3405 09539 atau juga di live chat YouTube-nya Pro 4 RRI Banjarmasin ya, boleh ya. Baik, silakan Ustadz mungkin ingin mengawali terlebih dahulu sebagai pengantar topik kita pagi hari ini, keutamaan menuntut ilmu. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sa'ala qatariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan para habaib dimanapun berada, para syaraib dan para alim ulama, para asatid asatidah. Ya, wabil khusus kepada presenter kita RRI Pro 4 Banjarmasin Bu Rinda dan temannya. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada pagi hari ini mendengarkan daripada Hikmah Subuh di RRI Pro 4. Ulun membawakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Orang-orang yang terus belajar, apalagi belajar dalam ilmu agama, maka Allah akan memberikan banyak kelebihan-kelebihan kepada mereka yang terus belajar sampai dijuluki ilmuwan atau ahli dalam bidang tertentu. Di antara kelebihan itu adalah dia akan diangkat derajatnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya wallahu 'alam, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bagi orang yang alim itu pasti sugih. Orang sugih belum tentu alim. Munnya kawa kita alim lawan sugih-sugihnya. Nah, mudahan kita sugih dunia dan akhirat, dan kawa kita menggunakan harta dunia kita nih untuk menuju akhirat. Nah, ilal akhirah walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kelebihan pertama ini diangkat Allah Ta'ala derajat. Nah, siapapun yang mengejar akhirat, dunia akan menyasah. Bagaikan hambayang ja orang tuh. Kalau kita sasahi hambayang, biar cepat kita menyasahi hambayang tuh, tetap baik buka hambayang. Tapi kalau hambayang tuh kita kada hiraukan, kita terus saja istiqomah menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang diutamakan ilmu agama untuk apa kita ini menjalankan amal ibadah kita tuh kada tersalah. Nah kaya apa warisan para apa namanya para nabi dan rasul dan para tabi'in dan para sahabat, semuanya tuh nah al ulama warasatul anbiya, siapa lagi yang kita hendak turuti? Nah, di Kalimantan Selatan nih yang kita turuti kiblat kita lawan siapa? Nah, guru sekumpul Datuk Kalampayan. Apa ilmu sidin? Kita ambil apa namanya ilmunya itu dari pewaris yang apa yang perlu kita praktekakan kayak itu nah dalam kehidupan kita sehari-hari, mutaba'ah lawan Rasulullah. Kita kada sejaman lawan Rasulullah. Nah, kita kada sejaman lawan Datuk Kalampayan. Kita kada sejaman umpamanya dengan para wali-wali Allah yang lainnya. Tapi kita sejaman lawan guru sekumpul. Nah, kita dengari sih, Din. Di YouTube ada guru sekumpul kayak itu nala. Nah, jadi murid-murid guru sekumpul di mana-mana sudah. Jadi kita dengari apa-apa patuah-patuah orang tuha bahari. Makanya doa orang tuha bahari, mudahan anakku beriman, beuntung, batuah. Nah, itu doa orang tuha bahari. Mudahan-mudahan anak barataan, sebaratan menjadi anak yang soleh, solehah, beiman, beuntung, batuah. Nah, kini yang diharapkan oleh pada tuan kita seberataan lah, pada tuan kita mengharapkan anak generasi kedepannya nih nah dahulu arwah datu melawan penjajah itu lawan tangisan darah-darahnya. Nah, kita tinggal menikmati aja lagi anak cucu buyut sampai keturunan yang lainnya nih nah. Jangan kemerdekaan nih dibawa kepada maksiat. Nah, jangan sampai dibawa kepada maksiat kayak itu nah. Gawian-gawian yang kada nyaman, gawian yang haram kayak itu nah. Mabuk-mabukan, nah merayakan apa 17 Agustusan atau bakarokean nang lagu-lagu meolah kita tuh pikiran handak bejina. Nah, atau juga pikiran tuh hendak ibaratnya selingkuh, nah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini maulah kita tuh merusak diri kita, jangan sampai diri kita nih terjerumus kepada padang maksiat. Nah, inilah remnya. Remnya apa yuk? Banyak baisi ilmu pengetahuan agama. Amunnya kita tuh sepeda beisi rem, insya Allah tuh naik jembatan kah, apalagi naik gunung. Amunnya sampai kada berem, nah habis kecelakaan. Itu uang naik sepeda kah, bekendaraan kah, bemobil kah. Amunnya kada ada remnya juga orang.
1: Belong.
2: Nah, pacang kecelakaan. Jadi na'udzubillah diri kita nih dibagi umur nah sekali aja nah. Nih. Kita ini sebagai ibarat orang tuh tempat persinggahan aja di sini nah, tapi tantangannya nih luar biasa, harta, tahta, wanita. Nah, ini tantangannya, nafsu kita nih hendak nyaman jahat terus. Nah, pas sudah dipajahi uang lampu, pas dimati uang ledeng, lalu lagi manggarunom, nyahandak nyaman jahat terus. Itu orang tua bahari. Kada ada kisah. Inya terasai ibat orang tu kada nang kaya kita wayah ini sarabat tarang. Di mana-mana sarabat tarang. Ya kala di mana-mana apa handak mandi banyu berlimpah ruah. Orang tua bahari banyu becibok dolo. Mencari banyu tu naik gunung dolo. Atau jua apa ke bawah daripada sumur dulu. Nah, orang tua bahari hendak mencari banyu pakai amunnya malam pakai obor, hendak mengaji. Ya kalau hendak mengaji latat anu hidung. Nah, orang mengaji bahari. Orang mahir kadap, orang mahir apa banyu mencari sakit bahari. Jadi kita ni nala sudah merasa sudah nyaman, lalu pas sakit, paling sakitnya sehari, dua hari, seminggu, kadang sampai sebulanan juga.
1: Masih banyak nyamannya.
2: Masih banyak nyamannya itu nah. Di pajak PLN ini kan, anu ibat uang tuh kadang sebulanan. Ini di mati ledeng kadang sebulanan juga. Artinya tuh kita cari yang supaya kita tuh supaya bersyukur ya Pak. Nah hidup kita ini nah supaya bersyukur nah kayak apa kayak itu nah
1: cara bersyukur tuh ada ilmunya
2: ya cari yang mengoleh kita tuh apa nyaman kayak itu nah banyak nyamannya daripada sakitnya orang tuh habari banyak sakitnya daripada nyamannya. Nah dahulu orang kada memikirkan ano berduit kada berduit lah asal kawa makan di orang tuh habari. Nah tetap aja orang apa kapahumaan, kakabun orang. Wayah ini kakanakan kada ada lagi nang mewarisi gawin uang tua bahari, kapahumaan, kakabun, dijual lagi pahumannya. Ya kala. Nah, dapat apa namanya ames hirang kah orang? Nah, jadi kita nih perlulah apa makanya orang-orang nang disekolahkan oleh kuitan toh. Himung banar nih, ini warisan yang kada habis-habisnya. Himung banar, ilmu lawan harta. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Nah, dapat harta. Jakanya pilihan sidin harta. Nah,
1: kada bisa mengelola ini dah hartanya lah, nah, karena kada pintar.
2: Iya, jaka sidin memilih harta, kada dapat ilmu pengetahuan yang diberi Allah Ta'ala. Yeah. Nah, pas sidin memilih ilmu, akhirnya harta menyasah lawan sidin. Sidin bisa bahasa binatang, bisa bahasa para jin, bisa bahasa apa semua alam. Nah akhirnya semua yang apa mengabdi lawan sidin tuh seberataan mencari akan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Nah terkumpul harta. Nah jadi insya Allah orang yang apa baisi pengetahuan agama itu kada ada habis-habisnya sampai apa kada tujuh keturunannya itu nah makanya para nabi dan rasul diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan agama. Nah ini yang perlu kita cari warisannya tuh nah warisannya Rasulullah insya Allah diangkat derajat.
1: Iya jadi nah. Jangan malas untuk menuntut ilmu lah iya, Ustaz lah enggak. Bahkan kita dianjurkan menuntut ilmu sampai ke liang lahat
2: nah. Mulai buayan sampai ke mati. Nah kita nih asalnya jahil aja orang tuh nah. Nah jadi orang yang sudah pintar, orang yang sudah apa profesor, orang nang sudah ibaratnya cendikiawan atau yang digelar master kah kayak itu nala atau CEO nah kan macam-macam ini gelar-gelarnya itu kan. Nah kalau nya sudah merasa diri kita berisi pangkat, nah disinilah kita itu pangkat itu hanya titipan. Nah yang berataan yang dibariakan oleh Allah ini nah ini titipan hanya sementara aja.
1: Iya, bagaimana nah, kemudian kita harus bisa memanfaatkan iya, itu termasuk ini, juga ilmu lah harus nah, ini di apa disebarkan juga ilmu kita
2: supaya
1: dibagi
2: bermanfaat lawan manusia yang lainnya. Iya. Nah, supaya generasi-generasi kita nih tahu juga seluk-beloknya hendak jalan kanan kah hendak jalan kiri. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah,
1: gitu. Jadi memang segalanya ini tergantung kita anak dibawa kemana diri kita nih lah Ustaz lah. Termasuk yang dalam menjemput rezeki, rezeki itu sudah ditentukan ya lah. Ini tergantung kayak apa kita mengambil dengan cara yang halal ataupun haram gitu.
2: Jadi sampai akan ya, yang ini hak, yang ini batil. Nah, mudah-mudahan kawa bersabar, kawa bersyukur. Nah, cukup sudah.
1: Iya, itu butuh ilmu lah Ustaz.
2: Iya, ilmu pengetahuan. Jadi mengarahkan bebuhan master, bebuhan CEO, bebuhan lang apa namanya, nya belum tentu orang yang man, orang nama nuntut ilmu nih, kadang ibarat orang tuh di sekolahan aja, di majelis taklim kan, orang tuha kan sudah tuntung di sekolah, banyak lagi, ano ibarat cara hendak menuntut ilmu, nah mendengarkan RRI Pro 4 kan menuntut ilmu juga. Majelis taklim menuntut ilmu juga, membuka YouTube ano menuntut ilmu juga, yang orang tua bahari pengalih benar malah bejukong hendak menuntut ilmu, malah bakapal kayak datuk kelampain bakapal hendak ke Makkah, hendak ke Madinah bakapal sih den, wah ini hendak pakai pesawat kah?
1: Lebih mudah lah.
2: Lebih mudah anda ke pesantren Dalwa ya kalau anda ke pesantren yang ada di Jakarta, nang hendak ada pesantren yang daerah dimanapun berada.
1: Iya.
2: Nah, kawa wah ini.
1: Kada kemana-mana lagi kawa Ustaz ya?
2: Iya.
1: Di rumahnya di tapi rumah kita membuka
2: live streaming.
1: Iya, banyak caranya.
2: Banyak caranya. Jadi wah ini teknologi makin canggih ini manfaatkan.
1: Iya.
2: Nah, makin ibaratnya diberi Allah keilmuan saking tingginya, itulah kita makanya ajak almarhum Abah Guru Jode, tuntutlah ilmu sampai ikam bungol. Nah, itu maksudnya tuh ikam menuntut ilmu sampai tahu di diri ikam ninala bahwa ikam asal kejadian ikam tuh bungol. Tuh bahasa Banjar tuh artinya kita nih kadada apa-apanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai ikam tuh man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu, sampai ikam tuh pinandu lawan diri ikam tuh darah daging kuitan. Nah, jadi kita nih darah daging kuitan, makanya orang tuha bahari jadi sampai menyariki anak tuh, nah ini darah daging sidin menjaga anak ini supaya kada terjerumus ke padang maksiat.
1: Iya, supaya baiklah
2: setelah. Supaya baik, makanya mamamai. Jadi mamayan kuitan tuh mama nang masih hidup, abah nang masih hidup tuh teriang-riang nang nang orang
1: masih
2: nang
1: kuitan kita.
2: Kuitan nang sudah meninggal. Apa nang papadahan sidin?
1: Iya, mungkin waktu di sari gitu kita kada paham
2: sari
1: kan
2: juga,
1: tapi pas sudah berjalannya waktu, gila bujur apa
2: bujur,
1: ini
2: sih? Akhirnya kayak inikah kisahnya?
1: Iya.
2: Nah, lalu akhirnya kita papadahan urang tuha bahari, lalu kita sampaikan ke anak cucu kita. Nah, ini menjadi bekas tau lah.
1: Iya.
2: Urang kakanakan wayah ini ngalih bana dipadahi, makin dijalengi sampai mata tak keluar, kada paham-paham. bahwa ini nah apa ada tamu harus beradab, beetika, beakhlak. Nah, sampai apa kuitannya dikelahinya wih ini. Nah, kuitannya dikelahi inya karena mah obat.
1: Kada sadar.
2: Rintangannya wih ini saat apa saking anu tuh saking banyak rintangan wih ini. Dahulu rintangannya unyil lah apa bobo atau Doraemon nah kada tapi banyak rintangan hendak menuntut ilmu tuh nah anu Doraemon hari ini rame ya nah kada membaca buku kada mengerjakan PR Doraemon rame
1: iya ya kalau ini membuka HP aja sudah sekrolnya kemana-mana tuh lah godaannya tuh luar biasa
2: godaannya luar biasa. Nah, dahulu Power Rangers, RX, inget mana lah. Nah, kada tapi banyak kalau dihitung di jari di televisi nih, paling-paling 3 nang channel dilihat di TPRI, SCTV, RCTI. Sisanya kan ada lagi.
1: Iya. Wah, ini wow, macam-macam banyak banget.
2: Nah, apalagi di HP kada kawa di yeah. sambat lagi itu yeah. rintangannya.
1: Iya, yeah, tapi kembali kepada tergantung ke para nah, kita mau diri kita tadi lah apa yang kita scroll, apa yeah. yang kita dapatkan dari media.
2: Makanya sama. Tantangan uang tuhawayah ini luar biasa. Yeah. Jadi makanya jangan saling menyalah-nyalahkan antara apa guru lawan apa kuitan kayak itu nah harus kerja sama lah.
1: Yeah.
2: Kuitan jangan salah saling menyalahkan guru. Guru jangan menyalahkan kuitan kayak itu kuitannya.
1: Yeah.
2: Orang tua wali murid. Jadi saling bekerja sama.
1: Iya, yeah, kolaborasi.
2: Nah, kolaborasi antara guru dan wali murid. Nah, jadi jangan salah saling salah menyalahkan.
1: Introspeksi diri ya, lah, setelah.
2: Makanya introspeksi diri masing-masing, masing-masing menasehati, jangan mencari kesalahan. Kalau dari anak seorang jua salahnya. Nah, ini pang rintangannya luar biasa. Yang kedua, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Surga ini ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Nah, ke surga adalah idaman setiap muslim.
1: Iya.
2: Nah, kita tahu aja sudah surga di dunia ini sudah melihat dah. Apa yang dilihat di TV, nah bioskop jorang tuha baik kena menamui kan bioskop kena di rumah masing-masing.
1: Iya.
2: Nah, di rumah masing-masing isi bioskop.
1: Iya.
2: Nah, hendak melihat film apa ada terus.
1: Iya.
2: Nah, mendaftar pakai Netflix kah? Nah, macam-macam lah. Hari ini muncul, dua hari kemudian
1: sudah tayang.
2: Sudah tayang. Ada nang seitu seini di sini muncul sejam kemudian pakai aplikasi.
1: Iya.
2: Nah, pokoknya kena ada menamui bioskop dalam rumah. Nah, ini menamui dah kita.
1: Iya.
2: Nah, lah, jadi luar biasa lah kayak itu. Nah, surga lah deh. Apa nang dipesan berabah aja.
1: Nah, asal
2: bisa saldo dana aja. Handak makan apa? Makanan restoran kah? Makanan yang di bawah kah? Makanan kafe kah? Lah, makanan yang ayam geprek kah? Ayam Kentucky kah? Ayam apa?
1: Ayam terbang.
2: Ayam terbang kah? Lah, macam-macam.
1: Iya.
2: Handak di anu tuh nah berabah aja.
1: Iya.
2: Lah, makanan ringan, makanan barat.
1: Iya.
2: Macam-macam.
1: Baik Ustaz, mungkin kita terima telepon dulu lah. Ini sudah dia masuk. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Cakrawala.
3: Dari Darkola Bintang, penggemar iya. Pro 4. Dan Ustaz ini menarik benar. Ustaz lah tentang ayam geprek dan Ustaz.
2: Surga dunia ya.
3: Ini temanya tentang apa Pak?
1: Keutamaan menuntut ilmu.
3: Oh iya itu. Jadi ayam geprekin sampai ke rumah setelah
2: surga dunia ya kalau
3: surga dunia, iya itu jadi anu teknologi apa namanya kemajuan teknologi ini bisa menambah petunjuk bagi muslim kan karena artinya ilmu itu sangat luas Allah itu nah jadi semakin mendalam tentang keyakinan tauhid. Tetapi sebaliknya bagi yang ada percaya kepada Tuhan nih yang selama ini bergelimang teknologi juga makin maju teknologi ini makin hilangnya iya karena semakin semakin tersesat tapi kalau muslim kan justru menambah makin yakin tauhidnya kan jadi berbanding terbalik gitu nah
1: yeah.
3: Nah jadi semakin jauh ya karena semakin asik nah ini pang dampaknya juga
1: yeah.
3: Tapi kasihan bang buahnya atau kafir lah. Tadi masuk neraka. Bisa aja masuk neraka nih keluarga kita. Nang contohnya kayak Nabi Muhammad. Abu Jahal ini kan masuk surga kan neraka kira-kira. Ataupun Abu Lahab dan sebagainya banyak yang lainnya tuh. Padahal mau dihitung keluarga juga bang tuh. Nah itu jadi mudah-mudahan kita di dunia ini nah. Dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau membawa buahnya tuh ke surga gitu nah selama ini kita hidup nih intinya kan kayak itu gak ada harus orang kafir, orang kafir aja orang muslim, muslim aja di dunia ini kan tetap ya kita berdakwah membawa buahnya artinya apa yang diajari oleh Nabi Muhammad kita lakukan artinya Islam ini belum selesai jadi setiap orang yang terakhir lahir di muka bumi ini siapalah kira-kira itu harus sampai Islam terus itu.
1: Iya, baik.
3: Setelah itu terserah aja nyemilih milih surga atau neraka, karena dua jalan seperti apa yang diajarkan Quran. Nah itu yang tugas kita yang belum selesai itu sampai sekarang.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cakrawala Bintang, ada lagi akan bergabung, boleh silakan. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Hakim.
4: Iya, ini saya mau tanya sama Pak Ustaz.
1: Iya, baik, silakan.
4: Tentang keilmuan, Pak Ustaz.
2: Iya.
4: Nah, kita ini kan dianjurkan untuk ilmu itu sampai ke yang lahat, kan,
1: iya.
4: Pak Ustaz.
2: Iya.
4: Kalau kita dapat ilmu ya disampaikan lagi kepada yang belum tahu, kan.
1: Iya.
4: Nah, sini. Jadi kan tentang keilmuan ini sangat luas sebenarnya, iya. Kan. Kata Imam Ghazali itu kan kita bertambah pengetahuan akan nampak akan keburukan kita, kan.
1: Mm-hmm.
4: Nah sini sama yang kalau sampai tadi kan,
1: yeah.
4: bertambah belajar ilmu sampai kita bungul katanya gitu kan.
1: Tambah banyak yang hal tidak kita ketahui ya.
2: Ya saking anu handak tahu yeah.
4: Semua. Imam Ghazali kan dalam ilmu itu kan makin bertambah pengetahuan akan nampak akan keburukan kita, kan,
1: yeah.
4: Di situ. Pak Ustaz, kita menanyakan tentang ini, Pak Ustaz. Bagaimana kita menangani tentang kemelekatan dunia yang ada di dalam hati kita tuh, Pak Ustaz?
1: Yeah.
4: Bagaimana kita mengatasinya? Karena kan sekarang ini kan kita tanpa menyadari kan kemelekatan dunia itu kan sepertinya ada di dalam hati itu.
1: Yeah.
4: Nah, karena kan di hati itu kan hanya sebenarnya hanya untuk Allah, kan?
1: Yeah.
4: Nah, itulah yang surga dunia yang Pak Ustaz sampaikan tadi, kan?
1: Hmm.
4: Nah, barang siapa yang dapat surga dunia itu kan di dunia pun ya ada,
1: iya.
4: Bagi orang yang mendapatkannya, kan. Nah, situ. Iya. Ya, Pak Ustaz, itu ya pertanyaan Ustaz. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Cakrawala Bintang dan Pak Hakim tadi, Ustaz.
2: Kalau masalah orang yang ibaratnya sudah ditakdirkan oleh Allah, orang tuh beragama Islam, orang tuh beragama non-Muslim, atau orang tuh masuk surga, masuk neraka, makanya kita ini beriman kepada qada dan qadar.
1: Iya.
2: Lah artinya takdir baik, takdir buruk itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita ini apa tugas kita?
1: Iya.
2: Tugas kita itu sangka baik lawan Allah, sangka baik lawan apa manusia. Nah, sangka baik lawan Allah, sangka baik lawan makhluk ciptaan Allah. Kayak itu nah, makhluk ciptaan Allah itu kan macam-macam.
1: Yeah.
2: Artinya seluruhnya itu kan selain daripada Allah itu makhluk. Nah, itu makhluk artinya yang diciptakan oleh Allah. Sangka baik aja kita. Oh, si dini apa orang nang kada beragama Islam. Kayak itu nala. Artinya kita tetap sangka baik. Ambil kebaikan si din tuh. Nah, lah jadi orang nih mah gawian maksiat. Kita pandang tuh apa? Si din tuh umat Rasulullah. Apa tugas kita sangka baik? Sangka amun kita tuh sangka baik berarti kita tuh mendoakan
1: kebaikan.
2: Mendoakan kebaikan. Amunnya kita sanggup kawa manasehati, kita nasehati. Lah amun kita nih lah kada sanggup menasehati,
1: doakan
2: ja.
1: Nah, karena kita kada tahu kebaikan nang mana inya tuh nang akan diterima Allah,
2: iya,
1: Ustaz lah.
2: Makanya
1: jadi harus sangka baik tadi.
2: Rasulullah tuh tetap mendoakan lawan Abu Jahal, iya. Abu Lahab, tetap mendoakan nang orang nang kafir Quraisy itu, tetap mendoakan sidin, bahkan sidin nasehati, apa balasannya? Balasannya hendak diancam dibunuh. Nah, inilah tantangannya. Nah, beberapa kali kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah, berbagai macam cara.
1: Iya.
2: Tetapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah? Tantangan itu tak pasti kita nih punya tantangan. Punya tantangan setiap kita jalani itu nala masalah kebenaran nih. Lah orang jujur aja wayah ini begawi ke sana kemari ngalih banar dicari. Nah, orang nang jujur, orang pintar banyak. Tapi
1: oh, iya,
2: orang jujur. Nang jujur sebuting ilmu pengetahuannya jujur. Makanya Rasulullah tuh luar biasa sampai bergelar As-Siddiq.
1: Iya.
2: Nah, Siddiq amanah tabligh pertamah. Nah, kadang masalah sidin tuh pintar aja. Rasulullah Siddiq. Nah, jadi jujur itu nah luar biasa. Amalkan sebutin jujur nih, ya. Banyak orang nang jadi CEO jurang tuh. Nah, ya. Lah, jadi kita kada kawa deh. Apa kayak orang kasugihan kayaknya ada orang sugih, ada lagi yang lebih sugih. Ya Allah, ada nang orang nang pintar, ada yang lebih pintar. Ada orang nang jagau, ada yang lagi lebih jagau.
1: Iya.
2: Yang hebat tuh apa? Nah, yang hebat tuh orang yang tawadu. Nah, orang nang katujuh merendahkan diri walaupun pangkatnya pada luar biasa pangkat siden. Nah, tapi tawadu.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan kawa kita tawadonya kayak Rasulullah, mudah-mudahan.
1: Iya. Kalau orang yang pintar masih ada yang pintar. Iya. Orang yang sugih masih ada yang sugih. Iya, jadi jangan sok-sok
2: itulah. Jangan ditampayakan.
1: Iya.
2: Iwak haruan tuh katujuh betampai dipikirkan orang. Iwak haruan tuh lah betampai di padang sumur.
1: Bakal diwujudin nih.
2: Pacang nih. Dipikirkan orang. Makanya punya kawa ibadnya kadusa betimbol, kadusa betimbol. Amunnya dasa ditimbulakan sudah tuh takdir.
1: Iya.
2: Sudah ketentuan sudah diberiakan oleh Allah takdirnya qada dan qadar. Nah, inya sudah jadi ustadz yang terkenal, dai kondang, ya kala. Iya. Nah, atau juga jadi orang alim yang sugih, yang masyhur terkenal, viral aja iya. Orang tuh. Nah, kita tuh melihat daripada Allah angkat derajatnya wah manutut ilmu yang kita hiriakan tuh orang gawian akhirat.
1: Iya.
2: Nah, itu nang kita hiriakan lah orang dermawan mana ini orang sugih.
1: Iya.
2: Tapi dermawan. Nah, iya. Kada mahadang bantuan bansos. Nah, siden
1: berhulu
2: siden mengeluarkan tanpa syarat.
1: Iya, jadi kita tuh boleh beri untuk kebaikan.
2: Untuk kebaikan, pas tabikul khairatnya iya, tuh nah.
1: Kayak apa supaya kita juga bisa baik kayak orang
2: iya.
1: Tuh. Jadi istilahnya tuh melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, prasangka iya. Baik. Jadi
2: nah, prasangka baik tuh. Iya. Jadi siapapun orangnya dibagi sih din. Kada pandang bulu iya. Juga. Nah, ini kada pandang bulu ya pak. Nah, artinya bulunya kada dipandang, apalagi yang lain. Ya, ibarat orang tuh kakanakan kah? Tetap dibagi sih din.
1: Iya.
2: Lah, orang tua kah?
1: Iya.
2: Nah, orang nang berduit kah? Tetap dibagi sih din. Kan macam-macam nang datang iya. Wadah sih din.
1: Jadi tetaplah berbuat baik, nah, terserah aja nang kayak apa iya. Kalau orang memandang
2: tuh lah. Kita kada kawa menangguh pakaian orang wayah ini.
1: Iya.
2: Kada tahu orang wayah ini sekalinya mencari konten kah?
1: Iya.
2: Nah, mah aja. Memberi gratisan di video pang aja. Kada kawa kita
1: mah. Iya, lihat orang kita kan kada tahu.
2: Melihat orang kayak itu, kadang-kadang kamera tersembunyi ada juga orang.
1: Iya.
2: Ya Allah,
1: karena mungkin niatnya baik lah.
2: Niatnya baik. Ini yang dipandang Allah Ta'ala ini hati.
1: Iya.
2: Biqol bin Salim. Mudah-mudahan kita hati kita selamat nih nah.
1: Iya, iya.
2: Ya Allah, ada orang nang secara nampak. Nah, yang ibaratnya bersedekah atau
1: iya.
2: Ada nang kada nampak ada juga
1: iya,
2: hamba Allah ya.
1: Mungkin maksudnya itu supaya orang tuh mencontoh kebaikan. Iya. Nah, kita kada tahu lah
2: iya.
1: Jadi jangan langsung menilai orang iya. Tuh seperti itu.
2: Intinya kita jangan sampai terbuai lah dengan iya. Komen-komen daripada netizen
1: iya. Pokoknya bersangka baik aja.
2: Nah, bersangka baik aja.
1: Iya. Untuk menjawab Bu Hakim, kita mungkin jeda dulu Ustaz lah sebentar. Setelah ini nanti kita akan tanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hakim atau juga ada yang lain yang nanti ingin ikut bergabung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,
6: tetap di udara.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih Dang Sanak ya, masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Masih bersama saya Rinda Rianti dan Ustadz Fahru Zianur STHI. Kita masih bicara tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Sudah banyak hal yang tadi kita bicarakan dan seperti disampaikan tadi bahwa ilmu ini merupakan salah satu bekal yang paling berharga dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini ya. Baiklah, tadi sudah ditanggapi pertanyaan dari Pak Cakra Awal Bintang, selanjutnya Pak Hakim ya. Tapi kita akan coba terima telepon dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, mungkin masih ini ya, ada kendala. Bisa dicoba lagi melalui telepon. Ya, halo, assalamualaikum.
8: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak?
8: Dari Yono lah, di Banjarmasin. Iya,
1: Pak Yono Banjarmasin. Baik, silakan Pak Yono.
8: Ini keutamaan
1: menuntut ilmu.
8: Ilmu ya.
1: Iya.
8: Saya melihat dari sudut pandang di masyarakat juga ada. Misalkan orang itu tidak pernah dengar ceramah, dia merasa tahu juga, tahu dengan ilmu agama, tapi ada dalam ceramah itu tidak ada yang tidak diketahuinya itu. Jadi dia itu apa? Itu apakah orang itu tidak tahu dengan agama juga atau gimana itu lah? Apakah dia tuh takut kalau ada hubung di menyindir dirinya itu lah? Kebiasaan gitu manusia. Sikap begitu tuh gimana? Apakah bisa berubah itu? Apa agamanya tuh kurang juga lo? Imannya tuh kurang masuk lah imannya itu lah,
1: yeah.
8: Di hati itu lah, yeah. Itu aja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yono di Banjarmasin. Ada Pak Hakim ya yang belum kita jawab pertanyaannya. Adakah lagi di antara pian mungkin melalui live chat kita? Boleh, silakan. Ya, Ibu Nurazimah sedang menyimak. Boleh juga Bu, Ibu Nurazimah kalau ingin bertanya di pagi hari ini di Hikmah Subuh. Baik, Ustadz silakan untuk tanggapan Pak Hakim dan Pak Yono di Banjarmasin.
2: Ya, sedikit daripada mendengar kisah Pak Hakim tadi lah.
1: Ya.
2: Jadi itu perlu riyadhah. Kalau bahasa agama riyadhah itu latihan.
1: Iya.
2: Kalau kita hendak mencari diri kita tuh supaya bersyukur,
1: iya.
2: Lah diri kita tuh hendak bersyukur. Oh, jahari ini jah kada berduit, kada kawa makan jah, kada kawa makan sehari itu ada nang kada orang kada makan 3 hari. Ya kalau
1: masih ada di bawah kita lagi.
2: Masih ada lagi di bawah kita. Bahkan orang nang di negara lain ada nang semingguan kada makan.
1: Iya.
2: Nah itu masalah kisah makan. Menjadi diri kita nih umpamanya terkena kecelakaan lah, masuk rumah sakit, masih ada lagi orang nambah perban mulai kepala sampai batis, mata aja lagi kelihatan.
1: Iya.
2: Nah di rumah sakit mun sawat nela urang nang kacalakan nang kaya itu nalah imbah itu kada sadar jua diri bahwa ka kamar mayat masih ada lagi ada urang nang kada bergerak sama sekali.
6: Iya.
2: Nah urang di kamar mayat sampai kada sadar jua.
6: Iya.
2: Sudah diambil rohnya kan penyesalan ja lagi nih.
6: Iya.
2: Nah masih ada lagi urang nang lawas dalam kubur kasih keluaran. Jadi kita tuh apa yang kita pandang diri kita itu kadada apa-apanya jola. Kalau kita bandingkan dengan masalah dunia nih, nah dunia nih kita nih kada habis-habisnya. Munnya kita pandang kita nih sakit, ada yang lebih sakit daripada kita. Kita nih celaka, ada yang lebih celaka daripada kita. Yang kita pandang tuh apa yo? Masalah akhirat.
6: Iya.
2: Kalau masalah akhirat, insya Allah tuh kita kada bakalan rugi baganda di dunia nih. Nah, orang tuh penyabar bana, orang tuh penyukur bana, orang tuh ikhlas bana, orang tuh paamal pa ibadah bana. Nah, orang tuh apa namanya penuntut ilmu bana. Kayak itu nah, yang kita pandang nih masalah akhirat aja.
6: Iya.
2: Kalau masalah dunia nih kan udah habis-habisnya. Iya. Nah, kita memandang dunia itu kita pandang ke bawah daripada kita. Nah, kalau melihat daripada no, ka, melihat orang apa manuka kulkas sorang kedinginan.
6: Hmm.
2: Ya kalau
6: melihat abut sorangan.
2: Abut sorangan. melihat orang nukar TV rasa sorang ano apa
6: rasa termiskin di dunia aja.
2: Ya, orang orang melihat manuka apa namanya mesin cuci seorang nggak satu putar-putar kepala
6: kayak mesin cuci
2: seorang betapa sih kayak ini kayak gini jana kisahnya kayak itu nah tapi amun kita memandang kayak itu kada dah habis-habisnya nah jadi perlu latihan nah jagulan tadi apalagi mak ingat daripada sejarah orang tua bahari nah amun kita ingat pepadah-pepadah orang tua bahari banyak aja di AI itu ada kepada orang tua bahari di masuk ke perpustakaan daerah ada di museum ada jadi

0: urang gunung handak ke kota, ya kalah. Iya. Urang kota handak ke desa. Sakalinya, alo apa kabut? Urang kota handak ke desa. Nah, urang laut ya kalah. Handak apa berjalanan juga ke mall. Pokoknya kita nih mencari rasa di mana rasa nang nyaman.
1: Iya.
0: Hati kita nih supaya dingin. Iya, banyak bajikir, zikrullah dimanapun kita bagana, bagana di atas gunung kah, di laut kah, di pinggir sungai kah, di kota kah, di desa kah, asal ingat lawan Allah, insya Allah tenang hati kita. Zikrullah, berdiri, berduduk kah, berabah kah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyak baca salawat kah, tasbih kah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya jangan terlalu cepat,
1: resapi ya,
0: resapi. Nah, kalau kita kada menahan daripada ujian, masalah, musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, umpamanya nih, umpamanya supaya ibaratnya kita kada kelihatan orang begamat membaca, tapi kita meresapi apa gerang makna daripada yang kita baca.
1: Ya, mencari rasa artinya kita harus pandai mengambil hikmah lah.
0: Iya.
1: Dari itulah Ustaz lah.
0: Amun kita alam kita lihat nang kaya ini bagusnya lah, subhanallah. Nah, kan artinya tadabbur alam. Oh, nang kaya ini kah ciptaan Allah. Nah, kalau melihat orang pakai drone, wah ini kan pakai drone kau melihat. Oh, di mana kebakaran hutan nah kelihatan. Oh, di mana lagi nang masih pantai nang aman. Nah, hamun handak melihat toh pakai drone.
1: Iya.
0: Kadada kawan nukar drone. Nih, pakai HP. Di mana orang mak anak daripada apa
1: informasi itulah.
0: Informasi itu di pantai mana pina viral. Tulak kan. Parak aja ya pantai apa nang hanya nih nang datangi orang. Kasininya pada Tabuniau. Nah, ya kalau kada kawa menuju ibaratnya pantai tak abatakan, pantai nang parak aja.
1: Iya. Atau nah, nikmati aja di HP itu.
0: Iya.
1: Oh, kada ada duitnya tolong ke sana ya.
0: Lihat di HP ya kalau. Nah, kada kawa ke apa namanya ke kota Lombok, ke kota Bali. Nah, kan ada orang nang membikin konten perjalanan di kota Bali. Nah, kawa nah kayak ini kah kota Bali. Unang kaya ini kah kota Lombok, nah, ya kala di mana nang pina nang terbaik, nah kita klik di HP melihat kita, nah, handak nang tagana pakai TV, kala banyak kaya ini kita handak mencari ibatu supaya kita nih mencari rasa juga, supaya rasa kita tuh bersyukur, kawa tak ucap alhamdulillah, makanya kita tuh jikir daripada habis sembahyang tuh apa ya? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu kadang-kadang cepat lalu kan masuk.
1: Iya, kada resap.
0: Jadi jangan terlalu cepat dalah dulah.
1: Kada jelas.
0: Kada jelas. Sembahyang bacanya kada jelas, berzikir kada jelas.
1: Kada datuk maniahnya lalu.
0: Kada datuk maninahnya lalu kayak itu nah.
1: Baik, mungkin ke Pak Yono tadi pertanyaannya.
0: Nah, Pak Yono tadi apa
1: kisahnya? Mungkin ada yang kada pernah mendengar ceramah tapi merasa lebih tahu di agama. Nah, ini kayak apa? Ketika mendengar ada ceramah rasa pina menyindirinya. Jadi kayak apa?
0: Itu penyakit.
1: Penyakit hati lah.
0: Hati. Nah, jadi kalau nya penyakit johir kan itu ke dokter
1: juga.
0: Lah ke dokter. Penyakit johir kan mau obatnya obatnya di apotek.
1: Obat diobati.
0: Nah, kalau nya yang ibatnya itu penyakit batin. Penyakit batin ini para alim ulama. Nah, nang ibat dokternya nih nah, para alim ulama nang mau obati dirinya, kesadaran dirinya aja lagi. Nah, kalau orang nang kaya itu apa namanya diharago, nah ini mah harago penyakitnya.
1: Iya, makanya orang penyakit berarti ini bisa ke mana-mana
0: buka ya. Jadi kita tuh apa penyakit johir, penyakit batin ini perlu kita obati. Gak sendiri kita juga hendak sehat jasmani dan rohani. Jadi orang nang hendak sehat jasmani rajin olah

0: olahraga, yeah. Makanan yang bergizi. Nah itu sehat jasmani.
1: Iya, istirahat nah, yang cukup.
0: Iya, istirahat yang cukup. Kalau na orang hendak sehat rohani, apa makanannya? Iya. Makannya
1: rohani ama, juga.
0: Rohani juga. Amaliyah. Ya amaliyah zikir julan, iya. Solawat, iya. Baca Quran, nah batahlil, nah
1: majelis taklim.
0: Majelis taklim, mendengarkan apa namanya yang meolah kita tuh himung.
1: Iya.
0: Kan ada guru nang kita katujui, ada. Iya. Guru nang kita ketujui ja, yeah. Yang kita supaya kita ini masuk, yeah. Kayak itu nah umpamanya kada ketujui ini kadusa dilihat maulah hati kita, yeah. Tuh
1: kada nyaman ambil nah, yang baik-baik aja
0: ambil yang baik aja nah inilah perlunya julun sangka baik lawan Allah sangka baik lawan makhluk Kadus, yeah. Allah
1: yeah.
0: Jadi hablum minallah wa hablum minan nas nah jadi kalau orang nang mendapat akan kena sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah hidupnya tenang,
1: iya.
0: Bahagia, tentram, nang kaya apapun kita tuh menghadapi situasi, insya Allah mudah-mudahan iya. Kita mendapatkan sakinah, iya. Mawaddah, warahmah. Ini hendak mendapatkan puncak daripada itu nah, luar biasa tantangannya.
1: Iya, ya harus ada ilmunya, bang, tadi lah iya.
0: Jalanan ini kan ada yang mulus terus bang ada aja kena mendapatkan yang berubah
1: iya itu pasti hidup ini kena bahagia terus pasti iya. Ada suka dukanya iya. Lah
0: jadi kita tuh jangan hendak nyamannya aja terus iya. Kayak itu nah kena ada merasakan jalan yang becek gak ada ojek oh. Nah, nah itu
1: iya karena segala sesuatu yang menurut kita nyaman belum tentu ya Allah ada itulah setelah dan sebaliknya juga itu.
0: Jadi yang Allah tentuakan ke diri kita tuh
1: yang terbaik tuh
0: yang
1: sudah.
0: Terbaik dah kayak itu nah kita nih la yukallifullahu nafsan illa wus'aha artinya Allah kada ada memberatkan
1: cobaan
0: ujian itu pasti
1: sesuai kemampuan
0: sesuai dengan kemampuannya kayak itu nah
1: iya
0: ini bang
1: jadi yang terpenting tadi jangan prasangka buruk tadilah ya. Terhadap Allah ataupun manusia kalau okay. Sudah kita baik prasangka kita tuh insya Allah nyaman aja loh setelah
0: nyaman aja makanya kebanyakan kita itu pikiran kita tuh kacau nah kacau mania juga pikiran kita ini sudah kacau
1: iya.
0: Lah situasi kacau nah lalu karuh banyu ini karuh dunia ini udah sebujuk karuh
1: iya.
0: Nah lah banyu gambut tuh karuh
1: iya.
0: Dunia ini karuh lagi nah kayak apa ya nah tempat dunia ini tempat apa banyu karuh
1: iya.
0: Nah nang kayak apa supaya jarang nih
1: yeah.
0: Jurang tuh bahagia nah ingat banolon nah kayak apa supaya jarang nih banyu nih nah supaya kita memandang sesuatu tuh apa baik yeah. Terus kayak yeah. Itu nah makanya kan apa lagu apa tuh yang apa tuh lagu janda kan tuh nah artinya tuh sebening kaca juga
1: oh iya
0: yeah. Artinya hati kita nih mudah-mudahan kawas sebening kaca
1: yeah.
0: Tapi kaca itu hati-hati nih
1: bisa retak
0: bisa retak
1: atau pecah gugur iya harus Rasul, hati-hati tadi lah setelah
0: Rasulullah tuh sudah bersih dibersihin lagi
1: iya
0: kita udah bersih artinya kita nih riget sudah
1: iya. Ah, jangan semakin riget
0: jangan
1: lah
0: jangan semakin riget kayak itu iya. Nah jadi kita tuh dilajari oleh Rasulullah nang kayak apa cara membersihkan hati
1: iya.
0: Kayak itu nah
1: iya. Nah. Ya baik Ustaz, kada terasa nih kita sudah di penghujung waktu Ustaz. Rapi badan yang kita harus akan kita bisa-bisanya lah Ustaz lah kita tinggal, kalau bicara tentang menuntut ilmu ini mungkin kesimpulan Ustaz?
0: Ya kesimpulannya dari kelebihan orang nang menuntut ilmu tadi yang pertama tadi dia akan diangkat derajatnya yang kedua dia akan dimudahkan jalan menuju surga dunia, surga akhirat. Jadi orang nang berilmu pengetahuan kada bakalan sesat di dunia, kada bakalan sesat di akhirat. Karena dapat menuju jalan ke surga dunia, surga akhirat. Insya Allah nyaman aja menghadapi daripada rintangan-rintangan yang ada di dunia ini nah untuk menuju ke akhirat. Asal orang nang berilmu pengetahuan selalu belajar dari pengalaman. Yang ketiga, dia memiliki pahala yang kekal semuanya untuk menginginkan tambahan pahala setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin. Daripada husnujon, sangka baik tadi, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Nah, itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warisannya nih kada dah habis-habisnya sampai hari kiamat. Itu nah, mendapatkan pahalanya luar biasa, diangkat derajat, menjadi pribadi yang takut kepada Allah, jalan menuju surga, mendapatkan seluruh kebaikan, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, merupakan amal jariyah, menghidupkan hati, menjadi orang yang bahagia. Nah, salah khilaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, dan memudahkan langkah kita untuk mencari ilmu tadi, dan memberikan satu kekuatan untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Fahruzianur STHI, Anda juga dan Sarang Perempat yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Riyati dan operator Yoga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Habar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan Minggu 23 Agustus 2026. Dalam kunjungan Sidin, Menhut meninjau langsung titik api di kawasan Jalan Berdikari Perumahan Aero Sinergia, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Menhut menyampaikan berdasarkan data Sipongi untuk jumlah titik api di Kalimantan Selatan ini mencapai 157 titik pada Jumat 21 Agustus, lalu merosot hingga 11 titik pada Sabtu malam 22 Agustus sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pemantauan pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 6 WITA menunjukkan titik api kembali melonjak menjadi 44 titik yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Lawan Tabir. Dan Sidin menyampaikan kondisi lahan dengan karakteristik gambut tersebut masih berpotensi besar memicu kebakaran susulan. Kondisi yang ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim gabungan dalam upaya pemadaman di lapangan. Menhut menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian hingga pemerintah daerah untuk bersinergi. Salah satu langkah cepat yang diambil adalah penambahan satu unit helikopter waterbombing yang ditarik dari Riau ke Kalimantan Selatan. Menurut Raja Juli, penurunan jumlah titik api sebelumnya merupakan hasil operasi gabungan melalui pengerahan pasukan darat lawan juga dukungan operasi udara. Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD hingga PNPB dikerahkan secara intensif gasan melakukan pemadaman. Sidin juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Tindakan yang ini menurutnya sangat memberatkan petugas di lapangan yang setiap hari berjibaku memadamkan api. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabai, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan bencana lingkungan ini. Menurut Sidin, keberhasilan penanganan hanya dapat dilakukan melalui langkah kolaboratif. Sementara itu, merespon meluasnya ancaman karhutla, sebanyak 8 kabupaten kota di Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu meliputi Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Bumbu, serta Balangan. Demikian Habar Perempat, Lurinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

107,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Suara Budaya Banjar. Selamat pagi, selamat bayi suka dan sanak. Apa kabar Pian? Semoga selalu sehat lah. Kedenang begaringan walaupun ini lagi banyak musim ispa lah. Karena ini ada kaitannya lawan kebakaran hutan dan lahan karena paparan asap yang meningkat di sejumlah wilayah di daerah kita Kalimantan Selatan ini yang kemudian meningkatkan kasus ispa. Jadi kalaupun Pian keluar rumah kalau melihat ada banyak kabut asap, nah jangan keringat, selalu menggunakan masker lah. Ya, ini informasinya berkaitan lah Dang Sanak Pro 4 lawan Dinas Kesehatan yang mencatat untuk kasus ispa ini meningkat dalam 4 pekan. Ya, Dang Sanak Pro 4 Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat itu ada sebanyak 27.738 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ispa dalam 4 pekan terakhir ini. Mulai minggu ke-28 hingga minggu ke-31 tahun 2026, untuk peningkatan kasus itu terjadi seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla serta juga paparan asap di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Nah, data Dinas Kesehatan sendiri menunjukkan kasus ispa ini terus meningkat setiap pekannya. Untuk minggu ke-28 ada tercatat 5.319 kasus. Kemudian meningkat itu menjadi 6.460 kasus di minggu ke-29. Jumlah ini kembali naik menjadi 7.617 kasus pada minggu ke-30 dan mencapai 8.342 kasus pada minggu ke-31. Kalau dibandingkan dengan minggu ke-28 itu terjadi peningkatan sebanyak 3.023 kasus ya dan sana. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Diaudin menyampaikan bahwa peningkatan kasus ispa ini menjadi perhatian nang serius banar, terutama karena terjadi kebersamaan dengan meningkatnya aktivitas karhutla dan juga paparan asap itu di sejumlah daerah. Nah, jadi kepada kita masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Walaupun paparan asap menjadi salah satu faktor yang bisa memperburuk gangguan pernapasan, Dinas Kesehatan ini menyebutkan hubungan langsung ya para antara peningkatan kasus ispa dan juga karhutla yang masih memerlukan analisa epidemiologi lebih lanjut lagi. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan sendiri ini terus memantau untuk perkembangan kasus, kondisi lingkungan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Ya, jadi diimbau juga nih ya kepada masyarakat untuk rutin memantau kualitas udara dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara tidak sehat ya. Jadi bagi masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker yang terpasang rapat seperti N95 atau KN95 ini sangat-sangat dianjurkan ya. Jadi kalau kondisi asap itu semakin pekat, nah kita diminta untuk menutup pintu ataupun juga jendela rumah agar bisa mengurangi masuknya polutan ya. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta juga masyarakat yang memiliki penyakit paru dan jantung ini diminta juga untuk mendapat perhatian lebih.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kalangkala adalah nama makanan berkuah sejenis sayuran. Meskipun makanan khas Kalimantan Selatan ini dianggap sebagai sayur, tapi bahan utama yang disajikan adalah buah. Buah kalangkala mempunyai bentuk bulat, warnanya merah muda ketika matang, dan banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Buah kalangkala mempunyai daging yang lembut dan rasanya mirip dengan alpukat. Buah ini umumnya dimakan bersama kuah yang diberi cabai, meskipun ada juga yang tidak menggunakan cabai, tergantung selera pembuatnya. Untuk kuahnya berwarna bening dan rasanya gurih. Kuahnya sendiri hanya ditaburi sedikit garam sebagai penyedap, sehingga sayur kalangkala ini benar-benar menjadi makanan dengan bentuk penyajian yang sangat sederhana. Biasanya, sayur ini dimakan bersama ikan, sambal, dan nasi.
1: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
2: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
3: Oh no!
1: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
2: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
1: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Terima kasih dan senang masih bersama kami di suasana pagi ini. Bagaimana perjalanan Anda dari rumah menuju ke tempat tugas? Lancar atau tadi sempat ada kendala? Ya, mudah-mudahan kendala tidak begitu berarti ya. Dan selamat sampai ke tempat tujuan Anda yang senang. Sementara sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, semangat untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Banjarbaru ini ternyata dikemas dengan cara yang kreatif ya, dan penuh kepedulian terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar tangkap ikan sapu-sapu. Ini berlangsung di Sungai Kemuning, Kelurahan Guntung Paiket, Kecamatan Banjarbaru Selatan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi bukan hanya sekedar perlombaan ya, festival ini menjadi ajang hiburan sekaligus juga gerakan bersama masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai. Nah, dan sana ratusan warga ini turun langsung ke sungai untuk menangkap ikan sapu-sapu yang memang dikenal sebagai salah satu ikan invasif dan perlu untuk dikendalikan keberadaannya. Jadi antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta itu mencapai dari lebih dari 300 orang ya, Masya Allah. Yang mayoritas ternyata merupakan warga Kecamatan Banjarbaru Selatan. Dari kegiatan ini, total ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap sebanyak 2.418,8 kg atau sekitar 2,4 ton ya. Jadi besarnya hasil tangkapan ini menunjukkan tingginya partisipasi dari masyarakat sekaligus menjadi gambaran nyata bahwa kegiatan lingkungan ini bisa dikemas loh secara menarik ternyata ya, tanpa harus kehilangan pesan utamanya. Nah, Camat Banjarbaru Selatan, Muhammad Firmansah, menyampaikan bahwa pemilihan ikan sapu-sapu sebagai objek festival ini bukan tanpa alasan. Jadi kegiatan ini sengaja dirancang untuk mengajak masyarakat melihat sungai itu sebagai bagian penting dari lingkungan yang memang harus dijaga secara bersama-sama. Festival ini sendiri memberikan pengalaman langsung ya kepada masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Jadi warga itu tidak hanya datang sebagai penonton, tetapi mereka ikut turun ke sungai menangkap ikan sapu-sapu ini sekaligus berkontribusi terhadap upaya pengendalian ikan invasif. Firmansah juga menegaskan bahwa semangat kemerdekaan ini tidak harus selalu diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seremonial ya. Momentum HUT ke-81 RI juga bisa dimaknai itu melalui aksi nyata yang bisa memberikan manfaat juga bagi lingkungan dan masyarakat. Guys,
1: jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Mandai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit berdurinya lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.

Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan Negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, ini lagu dari daerah Kalimantan Tengah ya, yang menceritakan tentang tradisi masyarakat suku Dayak Ngaju. Karungut. Nah, karungut ini adalah bentuk sastra lisan berupa pantun atau syair yang dilagukan dengan irama yang khas ya. Biasanya itu diiringi alat musik tradisional seperti kecapi atau garantung ya, dan sarang perompat. Nah, tradisi lisan karungut ini sendiri tuh berakar kuat di wilayah Kalimantan Tengah dan sangat populer di sepanjang daerah aliran sungai seperti Kahayan, Kapuas, Katingan sampai Barito ya. Jadi secara umum lirik dalam tembang karungut ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memuat nilai filosofis yang dalam ya. Ketika mengangkat tema kisah atau cerita cinta atau yang disebut dengan sarita cinta, maka makna yang disampaikan ini biasanya itu mencerminkan ungkapan perasaan yang tulus, kemudian dinamika hubungan percintaan, ikatan emosional, atau juga nasihat ya tentang pentingnya menjaga kesetiaan, kejujuran, juga keharmonisan dalam membina hubungan antar manusia sesuai dengan norma, adat, dan budaya setempat ya. Jadi indah sekali lagu ini, tepatnya judulnya adalah Karungut Tindak, tandak ya, bukan tindak. Karungut Tandak Sarita Cinta yang dinyanyikan oleh Krisna.

0: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia.